Hachu dari Salma Salsabil, teman pro 2, baru saja aku hadirkan ya di pagi hari ini biar semakin menyala. Kali ini ada informasi dari Jenny Ruby Jenny. Jenny Blackpink, teman pro 2, yang dalam pekan ini akan merilis album mini atau EP extended play bertajuk Fallen Angel, menurut pengumuman dari OI Entertainment Agency yang menaungi Jenny akan merilis album Fallen Angel secara digital pada Kamis 27 Agustus ya, 2 hari lagi pukul 13 waktu Korea Selatan, sebelum merilis album fisiknya, teman pro 2. Album ini yang akan dirilis secara digital ini memuat lagu utama Fallen Angel serta lagu Less Than A Lover dan juga Heaven. Sedangkan versi album fisik Fallen Angel yang akan dirilis kemudian disertai 3 lagu tambahan, yaitu Sweet Tooth, Lock It Down, dan juga Face. Jenny secara khusus memilih lagu-lagu itu untuk para penggemarnya. Aduh, gak sabar ya untuk menantikan karya terbaru dari Mbak Jenny Ruby Jenny. Yang pastinya para Blink juga udah gak sabar ya, teman pro 2. Semoga aja mereka juga akan comeback sebagai grup gitu, gak sih? Udah kangen gak sih kalian? Kangen banget lah sama karya-karya mereka gitu ya. Yang siapa yang gak tahu Blackpink, siapa yang gak suka Blackpink gitu ya. Banyak banget penggemarnya di seluruh dunia ini, teman bro 2. Pasti comebacknya entah grup ataupun solo pasti sangat-sangat dinantikan, teman bro 2.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Pembalap McLaren Lando Norris temu peroleh gelar sebagai juara Formula One GP Belanda 2026 secara dramatis di sirkuit Zandvoort pada hari Minggu lalu temu peroleh, sementara pembalap tuan rumah Max Verstappen gagal finish setelah mengalami kecelakaan. Norris mengamankan kemenangan keduanya secara beruntun musim ini. Ia finish terdepan setelah mengalahkan duo Mercedes Kimi Antonelli dan juga George Russell yang masing-masing menempati posisi kedua dan juga ketiga. Norris mengawali balapan dari pole position dan mampu mempertahankan posisi terdepan saat start. Namun balapan baru berjalan satu lap ketika Verstappen mengalami kecelakaan. Verstappen kehilangan kendali atas bagian belakang mobil Red Bull-nya yang kemudian menghantam dinding dengan keras hingga balapan dihentikan sementara. Verstappen memastikan dirinya dalam kondisi baik setelah insiden tersebut. Ya, temu peroleh, kecelakaan itu sekaligus mengakhiri balapan Verstappen di hadapan publiknya sendiri. Waduh, sangat disayangkan ya. Setelah balapan dilanjutkan, Antonelli langsung tampil agresif. Pembalap asal Italia ini berhasil menyalip Norris untuk mengambil alih posisi terdepan. Antonelli kemudian sempat memperlebar jarak dari Norris ya teman peroleh, namun memasuki sepertiga akhir balapan Norris mulai memangkas ketertinggalan dan akhirnya kembali merebut posisi pertama. Persaingan kembali berubah setelah virtual safety car diberlakukan akibat mobil Esteban Ocon berhenti di lintasan dan sejumlah pembalap masuk pit termasuk Antonelli. Strategi Mercedes membuat Antonelli kembali ke posisi kedua dan Norris dan juga George Russell yang berada di depannya memilih tidak masuk pit untuk mengganti ban. Norris kemudian mampu mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Ia menyelesaikan balapan dengan keunggulan 11,536 detik atas Kimi Antonelli. Russell melengkapi podium di posisi ketiga setelah berhasil menahan tekanan para pembalap Ferrari hingga akhir balapan 52. Lewis Hamilton finish keempat, disusul Carlos Leclerc di posisi kelima. Pembalap McLaren lainnya Oscar Piastri finish di posisi keenam. Liam Lawson menjadi satu-satunya pembalap Red Bull yang menyelesaikan balapan ya, dan ia finish ketujuh meski mendapat penalti waktu 10 detik karena pelanggaran terkait bendera kuning. Nico Hülkenberg finish ke-8 untuk Audi, diikuti Fernando Alonso di posisi ke-9. Pierre Gasly melengkapi 10 besar bersama Alpine. Hasil tersebut membuat Lando Norris meraih kemenangan keduanya ya secara beruntun pada musim 2026 kali ini. Sementara itu, Verstappen harus kehilangan kesempatan meraih poin di balapan kandangnya setelah kecelakaan pada lap pembuka.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Segera download RRI Digital.

Okay, Temu Pro 2 masih barengan aja nih di pagi hari ini ya, tentunya hari libur masih nyantai-nyantai yang pastinya juga sambil nyantai sambil dengerin Pro 2 dan menyimak informasi dari aku Temu Pro 2. Kali ini ada film adaptasi novel Laut Bercerita yang dipastikan segera meluncur serentak ya di bioskop-bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Nah, rumah produksi Paul Egg Picture memilih tanggal penayangan tersebut agar momentumnya bertepatan dengan satu hari setelah peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober sebagai bentuk semangat merayakan perjuangan pemuda di tanah air. Melalui film layar lebar garapan sutradara Yosep Angginun yang diangkat dari novel laris karya Laila S. Chudori ini berjudul sama ya Temu Pro 2, Gita Farah berharap penayangan di bioskop dapat menjadi momen di mana jendela ke masa lalu terbuka bagi penonton yang menonton di hari tersebut ya Temu Pro 2 atau di tahun ini. Kehadiran film ini dinantikan ya untuk memberikan pembelajaran serta inspirasi bagi para pemuda zaman sekarang agar berani bermimpi dan bergerak dengan cara terbaik untuk tanah air. Namun tantangan besar kini berada di tangan masyarakat ya, karena nasib penayangan film ini akan diperlakukan sebagai film komersial biasa di bioskop. Pihak rumah produksi menegaskan bahwa

aku sih berharapnya film ini juga biar apa ya, memberikan variasi gitu ya antara film-film di Indonesia gitu, teman Pro 2. Dan tentunya kita akan masih bakal nemenin kamu tentunya teman Pro 2 sampai nanti kita di akan berlanjut di Spada di pukul 8 ya teman Pro 2. So tetap stay tune teman Pro 2 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro 2, kita akan berlanjut ke Spada ya. Nanti di pukul 8 teman Pro 2, which is kayak sampai 3 menit lagi. Yang pastinya kita akan bahas terkait hari ini, karena hari ini hari Maulid Nabi ya teman Pro 2. Kita bakal bahas tradisi-tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kamu boleh sharing nih teman Pro 2, di tempat kamu nih ada tradisi apa nih teman Pro 2 terkait dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum itu, aku masih punya satu pertanyaan ya teman Pro 2, yang sudah aku upload juga di Instagram story-nya Pro 2 @rrpro2madiun. Kamu boleh jawab, kamu boleh ikutan jawab dan juga request lagu favorit kamu teman Pro 2. So, aku tunggu ya jawabannya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

105,2 Pro 2 dari rumah dengan teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Jenny Moi di pagi hari ini. Tentunya semakin semangat ya. Atau semakin tidak bisa beranjak dari kasur nih teman Pro 2. Nah, spesial di hari ini teman Pro 2, karena hari ini hari Maulid Nabi ya teman Pro 2. Dan di Indonesia perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak cuma jadi momen spiritual ya, tapi juga syarat dengan tradisi lokal yang beragam. Setiap daerah punya cara khas untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Rasulullah, mulai dari membaca sholawat hingga festival rakyat yang meriah. Nah, kali ini aku mau bahas nih teman Pro 2, ada beberapa tradisi Maulid Nabi yang ada di Indonesia, tentunya dari berbagai daerah ya teman Pro 2, biar kita juga tahu nih banyak ternyata tradisi yang kita punya gitu. Dan buat kamu yang punya tradisi khas juga di Maulid Nabi, boleh banget komen di WhatsApp 0811-369-7755 atau ke Instagram ya teman Pro 2 @rriprodue_madiun 2-nya angka. Nah, yang pertama teman Pro 2, ada yang namanya tradisi meuripe dan kuah beulangong di Aceh nih teman Pro 2. Nah, perayaan Maulid Nabi dikenal dengan nama meuripe teman Pro 2. Tradisi ini dilakukan dengan cara masyarakat berpatungan membeli sapi yang kemudian dimasak bersama-sama gitu teman Pro 2. Dan menu wajibnya adalah kuah beulangong, semacam kari daging yang dimasak dalam kuali besar. Selain sebagai wujud syukur atas kelahiran Nabi Muhammad, tradisi ini juga mempererat silaturahmi karena seluruh warga ikut dalam prosesi masak hingga makan bersama. Waduh, seru ya kayaknya teman Pro 2. Kemudian yang kedua, ada tradisi bungul lado di Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Padang Pariaman, ini punya tradisi unik bernama bungul lado. Dan setiap keluarga membuat pohon iye hias yang diberi tanda daun merah menyerupai cabai. Dan pohon ini kemudian disumbangkan ke panti asuhan sebagai simbol kepedulian dan kebersamaan. Tradisi ini juga mengajarkan pentingnya berbagi rezeki, terutama di hari yang penuh keberkahan seperti Maulid Nabi. Dan kemudian ada grebek maulud di Yogyakarta dan Surakarta nih teman Pro 2. Kalau di Jogja dan juga di Solo, tradisi Maulid Nabi dikenal dengan grebek mulut ya. Acara ini dipusatkan di keraton. Nantinya sultan beserta para abdi dalamnya membawa gunungan berisi hasil bumi dan makanan menuju masjid besar Kauman. Gunungan tersebut kemudian diperebutkan oleh masyarakat karena diyakini membawa berkah. Dan tradisi ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi besar antara rakyat dengan sultan teman Pro 2. Wah, ini masih sangat kental sekali ya teman Pro 2. Dan untuk tradisi-tradisi lainnya nanti bakalan aku sambung ya teman Pro 2, sambil nungguin jawaban-jawaban dari kamu dan juga requestan-requestan dari kamu teman Pro 2. So yuk ditunggu ya jawabannya di WhatsApp maupun di Instagram ya teman Pro 2.

0: good thing.
1: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
2: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
3: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
2: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
3: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
2: Masa sih? Oh iya.
3: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
2: Iya, maaf.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

Oke, teman berdua, masih dalam pembahasan tradisi Maulid Nabi ya, teman berdua, yang tadi sudah aku bacakan beberapa ya, teman berdua, yang ada di Indonesia tentunya. Dan kita akan lanjutkan ya. Sebelum aku bacain komen-komen dari kamu. Nah, tadi aku sudah spill 3 ya, teman pro 2. Ada tradisi Meuripe di Aceh, kemudian tradisi Bungulado di Sumatera Barat, ada Grebek Maulud juga di Jogja dan juga Solo. Nah, yang selanjutnya ini ada Bale Saji di Bali. Nah, meski Bali dikenal sebagai pulau mayoritas beragama Hindu ya, teman pro 2, tapi umat Islam di sana juga punya tradisi khas Maulid Nabi yang disebut Bale Saji. Dalam tradisi ini, masyarakat mengarak hiasan berbentuk telur dan bunga dari kertas warna-warni. Telur dalam Bale Saji ini melambangkan kelahiran, sehingga sangat tepat dijadikan simbol untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang namanya perayaan Ramang-Ramang di Sulawesi Selatan. Masyarakat Maros, Sulawesi Selatan ini memperingati Maulid Nabi dengan cara yang unik, teman pro 2, yaitu mengarak ratusan paket makanan menggunakan lebih dari 50 perahu sepanjang sungai Ramang-Ramang. Acara ini dilengkapi dengan hiasan ribuan telur dan bisa dinikmati gratis oleh siapapun yang hadir. Tradisi ini sekaligus bentuk rasa syukur ya atas sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Kemudian teman pro 2, ada lagi ya tradisi Maulid di Lombok. Nah, kalau di Lombok ini Maulid Nabi dirayakan dengan pembacaan solawat Nabi dan syair Al-Barzanji. Selain itu, masyarakat juga mengadakan lomba serta arak-arakan mengelilingi kampung. Perayaan ini menciptakan suasana meriah sekaligus mempererat persaudaraan. Kemudian beralih dari Lombok ke Banyuwangi, teman pro 2. Kalau di Banyuwangi, Jawa Timur, tradisi Maulid Nabi ini dikenal dengan festival endok-endokan. Ratusan telur ini dicancapkan pada batang pohon pisang ya, teman pro 2. Dan anca ini wadah berisi nasi serta lauk. Dan setelah diarak, kemudian batang pohon pisang dan juga anca ini dibawa ke masjid ya untuk dibacakan doa dan solawat, lalu dibagikan kepada masyarakat. Tradisi ini mengajarkan pentingnya berbagi rezeki ya dengan sesama, teman pro 2. Kemudian ada keresan di Mojokerto, teman pro 2. Ini bacanya keresan, keresan atau gimana ya? Tradisi Maulid di Mojokerto disebut keresan. Mohon maaf ya kalau aku salah pronunciation-nya. Yang berasal dari kata keres atau pohon kersen, dan tradisi ini mirip dengan panjat pinang, teman pro 2. Masyarakat harus memanjat pohon kersen untuk mengambil hadiah yang digantungkan. Dan selain meriah, tradisi ini juga jadi hiburan ya untuk rakyat dalam rangka menyemarakkan peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, setelah ini aku bakal bacain ya teman pro 2 yang sudah bergabung di Instagram. Ada dari Dewi Kurnia 53, Basar Maulid. Oh, di tempatnya dia ada Basar Maulid, teman pro 2. Mungkin besar-besar seperti Agustusan gitu ya, teman pro 2. Thank you Maulid. Thank you buat Dewi Kurnia 53 yang sudah ikutan komentar ya. Request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku, terima kasih. Okay, Fajar Nur, Salah Apa Aku akan aku hadirkan setelah ini ya. Kemudian satu lagi deh ya, Ngaji Bersama. Ini dari lunarfail.lun. Ngaji Bersama. Halo Min, izin request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, makasih. Oke, Pumpung, ini sama ya teman pro 2.
Mumpung requestannya sama, mari kita putarkan saja dari Bajor Nur, Salah Apa Aku.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Don't feel stupid if you don't like what everyone else pretend to love. Jangan merasa bodoh jika kamu tidak menyukai apa yang orang lain pura-pura cinta. Emma Watson.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, yang membahas terkait dengan tradisi-tradisi Maulid Nabi di Indonesia teman Pro 2. Kemudian aku masih mau melanjutkan ya teman Pro 2, beberapa tradisi yang ada di Indonesia tentunya. Nah, kali ini dari Madiun sendiri nih teman Pro 2, kota kita tercinta. Nah, di Madiun ini masyarakat Dusun Sukarejo Madiun punya tradisi unik bernama Sebar Udikan. Dalam acara ini, uang koin senilai belasan juta rupiah bahkan ya disebar di halaman rumah warga, dan peserta yang hadir akan berebut koin tersebut. Tradisi ini diyakini sebagai warisan nenek moyang yang mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dengan cara yang penuh sukacita. Kemudian ada juga tradisi ketupat sampang di Madura. Masyarakat memperingati Maulid Nabi dengan membuat ketupat dari daun kelapa. Ketupat ini kemudian dimasak dan dibagikan kepada warga sekitar. Selain sebagai simbol kebersamaan, ketupat juga melambangkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Bayun Maulid di Banjar, Kalimantan Selatan. Tradisi khas Banjar dalam memperingati Maulid Nabi adalah Bayun Maulid teman Pro 2. Kata Bayun berarti mengayun, sehingga tradisi ini dilakukan dengan mengayun bayi dalam buaian sambil membaca doa dan juga solawat. Makna tradisi ini adalah ungkapan rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad serta doa agar anak-anak yang ikut dalam prosesi ini mendapatkan keberkahan. Nah, tradisi Maulid Nabi di Indonesia nggak cuma sekedar perayaan kelahiran Rasulullah aja teman Pro 2, tetapi juga sarana memperkuat ukhuwah, menjaga kearifan lokal, dan menanamkan nilai berbagi. Dari Aceh hingga Papua, tradisi ini jadi bukti nyata betapa umat Islam di Nusantara mencintai nabinya dengan cara yang penuh kreativitas dan juga kebersamaan. Wah, sangat-sangat beragam ya teman Pro 2. Sebelum kita menyudahi pada kali ini ya teman Pro 2, aku mau cek dulu yang bergabung di Instagram ya teman Pro 2. Ada In Blue One, pengajian katanya kalau misalnya tradisi di tempatnya dia pengajian dengan memanggil ustadz gitu. Request Fajar Nur, salah apa aku? Makasih, tadi sudah diputar ya Fajar Nurnya. Kemudian ada dari Yeni Lindawati, pasang lampu-lampu hias, wow, keren banget. Request salah apa aku Fajar Nur, makasih. Oke, makasih juga ya teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung ya. Fajar Nurnya sudah diputar tadi, semoga kamu dengerin ya. Dan kemudian di WhatsApp ada siapa nih? Ada dari Amalia. Selamat pagi Min, izin request menjauh by Fantasy. Terima kasih. Oke deh, aku puterin ya habis ini Fantasy-nya Menjauh. Yang sayangnya aku juga harus menjauh nih teman Pro 2 dari kamu semuanya, karena kita harus menuntaskan kebersamaan kita di Spada kali ini. So, tapi jangan khawatir, karena habis ini bakal dilanjut Spada Brem barengan sama Metoru, dan nanti bakal balik lagi barengan aku di pukul 10 ya, tentunya di Hitlist Indonesia. Kamu juga boleh banget request-request di situ teman Pro 2. So, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Station BTSN.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada brem brem brem. Yeay. Ketemu lagi ya sama Metoru di edisi 25 Agustus 2026 nih ya, pada sesi brem ya. Yang setiap Selasa kita pastikan kita bakal ngebahas tentang moderasi beragama, teman Pro 2. Dan hari ini kebetulan banget ini ya, pas banget ya, topik yang bakal kita bahas hari ini yaitu dari sisi agama Islam ya, karena 25 Agustus 2026 memperingati perayaan keagamaan Islam ya. Di sini ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ya, teman Pro 2. Dan hari ini kita coba untuk introspeksi diri ya, dan coba meneladani ada hal apa yang bisa kita contoh, yang bisa kita pelajari gitu ya, dari perayaan keagamaan hari ini ya, teman Pro 2. Kamu boleh gabung di WA kita di 0811369 7755, ataupun melalui Instagram ya, Instagram kita ya di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Metoru tungguin ya, teman Pro 2. Hari ini kita tenang, santai. Buat kamu yang libur di hari Selasa ini, karena ini tanggal merah, nikmati liburmu. Kamu boleh dengerin Pro 2 dari Madiun. Kamu boleh simak apa yang kita sampaikan, informasi hari ini. Dan kamu juga bisa request lagu pastinya, teman Pro 2. Enjoy teman Pro 2, dan tetap stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di pada sesi Bram ya, buat ngobrolin tentang moderasi beragama ya di tanggal 25 Agustus 2026. Dan hari ini bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teman Pro 2, kita bakal bahas topik tersebut tentunya. Apa sih sebenarnya Maulid Nabi itu? Bagi teman-teman yang belum familiar gitu ya dengan artinya gitu ya, mungkin sudah sering mendengar istilahnya ya, Maulid Nabi Muhammad gitu. Tapi kita tidak henti-hentinya nih teman Pro 2 ngasih reminder ataupun kilas balik ya, ini istilahnya artinya apa sih sebenarnya? Ya teman Pro 2, jadi Maulid Nabi merupakan momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengingat kembali perjuangan, ajaran, dan akhlak beliau. Di Indonesia sendiri, peringatan ini umumnya dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal dan memang populer diperingati pada 12 Rabiul Awal ya. Kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya diwujudkan melalui perasaan atau ucapan nih teman Bro 2 ya. Seorang muslim juga perlu mengenal kehidupan beliau, mempelajari perjuangannya, memperbanyak solawat, serta berusaha mengikuti akhlak dan tuntunan yang diajarkan gitu ya. Ada dijelaskan ya teman Pro 2, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu ya. Ayat tersebut mengingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Dulu pas kecil teman Bro 2, pas SD nih ya lebih tepatnya, ini teman-teman muslim pastinya di sekolah ketika pelajaran agama, pendidikan agama Islam itu pasti ada tebak-tebakan. Dimana ada sebuah tahun, tahun itu tapi disebutnya dengan nama Animalia nih teman Pro 2. Tahun apa itu gitu ya, dan itu cukup sering dibawakan ya, ternyata itu disebutnya tahun gajah ya teman Pro 2. Ada sejarahnya nih kenapa disebut tahun gajah teman Pro 2. Untuk teman-teman yang agak lupa sama cerita ini, nanti Metro bakal spill kenapa sih namanya tahun gajah gitu ya, dan kenapa enggak hewan-hewan yang lain gitu ya, kenapa harus dinamakan tahun gajah. Nanti kita bakal spill sekaligus reminder ya, karena pastinya teman-teman sudah mendapatkan wawasan ini pas kecil, cuman mungkin sedikit ngeblur dikit karena udah menapaki kehidupan yang beraneka ragam ya teman Pro 2, dengan wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru. Nah mungkin kadang beberapa hal jadi ngeblur, tapi gak apa-apa, nanti kita bakal kasih remindernya setelah beberapa single berikut ini.

Gak bisa lihat yang angkat tangan ya teman bro 2. Jadi Metro langsung kasih jawabannya aja ya. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah karena bertepatan dengan tahun penyerangan pasukan bergajah ya teman bro 2, yang dipimpin oleh Abraha bin Sabah, seorang gubernur jenderal Najasyi Habasyah di Yaman. Sebagaimana diceritakan dalam Sirah Nabawiyah karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya teman bro 2. Jadi intinya tepat pada hari itu terjadi sebuah penyerangan pasukan bergajah ya yang dipimpin oleh Abraha itu tadi gitu. Itu dilatar belakangi kemerdekaan Abraha karena mendapati kabilah Kinanah gitu ya, yang melumuri gereja yang ia bangun di Sana'a dengan kotoran gitu ya. Dan itu rencananya Abraha akan memindahkan pusat ibadah haji dari orang Arab yang ada di Ka'bah ke gereja yang ia bangun itu. Gitu nih teman pro 2. Kalau mau lebih detail nih tentang ceritanya, kamu bisa cari ya di sosial media, di laman website tertentu ya teman bro 2 ya, yang menceritakan tentang kisah yang melatar belakangi nih silsilah, terus ada sejarah apa aja di hari itu ya teman bro 2. Tentunya itu pun sebelumnya memang sudah dibangun juga pondasinya ya, bagi teman-teman yang muslim ini di sekolah dasar itu biasanya udah ditanamkan nih sejarah-sejarah tentang kelahiran Nabi gitu ya, dan beberapa yang harus diteladani dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah selanjutnya nih teman bro 2 ya, kenapa kita perlu ada perayaan tentang Maulid Nabi ya di balik hal tadi yang Metro sudah spill di awal, mungkin bisa kita teladani apa akhlaknya gitu ya, nilai-nilainya gitu ya. Ada hal lain juga nih teman bro 2 ya yang menjadi sarana untuk mengambil berbagai pelajaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena kita mengenal kehidupan Rasul membuat kita semakin memahami perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam nih. Dari perjalanan itu kita dapat belajar tentang kesabaran, keteguhan, kasih sayang, dan keteladanan. Nah, semoga ya kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti di ucapan aja ya, tapi diwujudkan dengan berusaha mengikuti sunnah dan akhlak beliau. Kemudian ada meningkatkan kepedulian terhadap sesama nih teman bro 2 ya. Belum minanasnya tetap dapat di sini ya. Karena kegiatan Maulid di berbagai daerah ya, yang mungkin tadi udah dibahas sama Anjani ya pagi tadi sama teman-teman bro 2 yang udah gabung, di berbagai daerah memiliki berbagai tradisi untuk menyambut Maulid Nabi ya. Ya, itu biasanya di dalam kegiatan tersebut diisi dengan aktivitas sosial seperti berbagai makanan yang dibagikan, ada santunan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan dari semangat itu teman bro 2 ya, diharapkan bisa sejalan dengan nilai kepedulian yang diajarkan dalam Islam. Kecintaan kepada Rasulullah dapat diwujudkan dengan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Dari situ teman pro 2, di momentum ini gitu ya, momentum Maulid, kita bisa jadikan sebagai titik tolok ukur untuk momentum perubahan. Aduh, bahasanya berat banget nih. Ibaratnya bisa dijadikan satu titik ya untuk kita memulai perubahan nih teman bro 2 ya. Karena biasanya naluriah manusia tuh kadang ingin merubah diri tuh ada di waktu-waktu tertentu nih ya. Metode sendiri misalnya sesederhana kalau mau misalnya mandi lebih cepat gitu ya, kayak biasanya mungkin mepet maghrib. Nah itu kalau mau membiasakan melakukan perubahan itu biasanya besok aja deh gitu, kayak menunggu timing yang tepat gitu, biasa

biasanya sih kayak gitu ya, nggak memukul rata tapi biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu tipe orang yang kayak gitu, kamu bisa jadikan di hari ini, hari penting ini, untuk satu momentum perubahan gitu ya, yang bisa kamu terapkan untuk mencari tahu keteladanan Rasulullah, yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu biar bisa lebih dipercaya mungkin ya. Nah, ini balik lagi nih teman Pro 2, ada hal yang penting lagi yang mau Metro sampein gitu ya. Ada sifat 4 utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman Pro 2. Abis ini Metro bakal spill tetap di RRI Pro 2 Madiun di 95,2 MHz ya teman Pro 2.

Cus, langsung kita bahas 4 sifat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, teman berdua. Yang pertama ada sidik atau artinya jujur ya. Bisa selalu berkata dan berbuat benar serta jujur dalam setiap situasi ya, teman berdua. Itu susah banget. Mungkin ya, mungkin kita bisa jujur secara kata, tapi beberapa kali kita juga mendapati diri kita tidak jujur di dalam perasaan. Misalnya kalau ditanya baik-baik aja padahal dalam hatinya sebenarnya tidak. Nah gitu, itu meskipun bohong dalam kebaikan istilahnya ya, tapi kan itu tidak jujur, teman berdua. Dan itu memang susah, tapi kita bisa biasakan. Kemudian ada amanah ya, yang artinya dapat dipercaya. Kita menjaga setiap titipan, janji, dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita gitu ya. Wah, ini juga berat semua, teman berdua. Kalau dipikir-pikir mah berat semua, tapi kita bisa melatihnya. Oke, yang ketiga lanjut dulu. Tablik ya, artinya menyampaikan kebenaran dan kebaikan dengan cara yang santun. Kalau Metaro di sini sebagai penyiar bisa nih, bisa nih ya masuk ke sifat menyampaikan. Cuman ya harus ada tanda kutip kebenaran dan kebaikan dengan cara yang santun. Jadi mohon maaf ya teman berdua kalau cara Metaro kadang terkesan kurang santun atau bagaimana gitu ya. Ini masih sama-sama belajar, teman berdua ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Kemudian ada fatonah ya. Fatonah itu artinya cerdas, teman berdua. Menggunakan akal dan hikmah untuk menyelesaikan masalah dengan bijak. Bener-bener emang ya. Masya Allah banget. 4 sifat utama ini benar-benar kalau di zaman sekarang ya nggak bisa 100% diaplikasikan gitu ya kalau dipikir-pikir, tapi kalau diusahakan masih bisa, teman berdua ya. Kita sebagai makhluk ya tetap kan pengen jadi orang yang lebih baik di setiap harinya gitu, jadi kenapa tidak gitu kalau kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namanya juga ini memang 4 sifat utama Rasul ya. Rasul kan memang manusia yang tingkatannya beda dengan manusia lainnya gitu ya, teman berdua. Dan itu 4 sifat utamanya yang dimiliki Rasul. Itu bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita terapkan ya, teman berdua. Itu dulu, sekaligus itu menjadi pesan ya, pengingat untuk kita semua. Metaru mau pamit dari pada sesi BREM hari ini. Kita cukupkan untuk informasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan untuk Metaru juga pastinya. Kita ketemu lagi di hari lain, di episode lain. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum.

0: Info Pro 2. Semelel 5,2 Pro 2 RRM di teman terbaik kamu sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand setelah kalah 0-3. 16-25, 18-25, dan 15-25 pada laga Pool B fase pendahuluan AFC Women's Continental 2026 di Tianjin Olympic Center Gymnasium China pada hari Senin kemarin. Indonesia yang sebelumnya mengawali turnamen dengan kemenangan 3-0 atas Kazakhstan kali ini kesulitan mengimbangi permainan Thailand sejak awal pertandingan. Thailand langsung mengambil kendali pada saat set pertama dengan unggul 4-0. Indonesia sempat memperkecil jarak menjadi 8-6, tetapi Thailand kemudian menjauh dan mempertahankan keunggulan hingga menutup set pertama 25-16. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, grup K-pop Kortis akan merilis 2 lagu baru dari versi terbaru mini album atau extended play EP Green Green bertajuk Green Green Play Extended. Menurut laporan Korea Herald pada hari Minggu, EP Green Green Play Extended Kortis menghadirkan 2 lagu yang berjudul Pick It Up dan Money Money Money yang akan dirilis pada hari Senin 24 Agustus 2026. Perilisan Green Green Play Extended juga dalam rangka merayakan 1 tahun sejak debut Kortis pada 18 Agustus 2025. Bigit Musik selaku agensi yang menaungi Kortis mengatakan bahwa 2 lagu baru tersebut dipilih dari sejumlah lagu yang awalnya dibuat selama proses produksi EP Green Green, namun pada akhirnya tidak dimasukkan ke dalam album. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Mata Hijau dari Tulus Tomorrow 2 mengawali perjumpaan kita di Santai Siang Hitlist Indonesia kali ini Tomorrow 2. So pastinya aku bakal play lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia Tomorrow 2 yang juga bakal play requestan dari kamu. Buat yang mau request, boleh banget ya ke 0811-369-7755 ya, Tomorrow 2. Nanti aku bakal bacain cacetan dari kamu semua ini ya, Tomorrow 2. Tentunya di siang hari ini ya, masih suasananya hari libur ya, Tomorrow 2. Di luar juga panas. Apakah kamu punya agenda kemana nih, Tomorrow 2? Karena panas, kayaknya mending di rumah aja gak sih? Di rumah, rebahan. Aduh, enak banget. Aku juga pengen. Ya gini deh ya. Tapi nggak apa-apa, aku di sini masih bakal temenin kamu, menghibur kamu, aku masih bakal di sini nemenin kamu ya, temen pro 2 di Hitlist Indonesia, yang pastinya juga bakal play requestan dari kamu. So tetap stay tune ya. Abis ini aku punya satu single dari Indahkus featuring dia, Bentar Lagi Sayang.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, dari BCL featuring Just Flow nih teman pro duo ini juga single terbaru ya dari BCL. Di mana kali ini BCL kembali hadir dengan karya musik terbaru lewat kolaborasi bersama Just Flow. Lagu ini judulnya Terpesona dan resmi dirilis di 21 Agustus lalu teman pro duo. Dilansir dari lirik nya, lagu ini menggambarkan perasaan bahagia ketika jatuh cinta dan membuat hari-hari terasa lebih indah gitu ya teman pro duo. Waduh. Lagu Terpesona BCL featuring Joslo ini bercerita tentang rasa bahagia setelah menemukan seseorang yang selama ini dinanti. Kehadirannya membuat hidup terasa lebih indah dan penuh warna. Aduh, yang lagi jatuh cinta nih ya teman pro duo. Ini lagu kamu banget. Lagu ini juga menggambarkan keinginan untuk terus bersama orang tercinta dan menjadikannya bagian dari cerita hingga masa depan. Ya, intinya lagu Terpesona ini menceritakan rasa bahagia ketika jatuh cinta, dunia serasa milik berdua. Nah, kolaborasi BCL dan juga Joslo dalam lagu ini teman pro duo ini tuh berawal dari pertemuan mereka di ajang pencarian bakat ya. Dan saat itu BCL jadi juri dan Jos sebagai salah satu kontestan. Lalu mereka kembali dipertemukan lewat karya musik ini teman pro duo. Lagu ini diproduseri sekaligus dikomposeri tentunya oleh Lali Ilmanino ya. Dengan lirik yang ditulis sama Anindyo Baskoro. Kemudian lewat Terpesona, BCL dan Joslo berharap lagu ini dapat menemani kisah siapapun yang tengah merasakan kebahagiaan bersama seseorang yang istimewa. Bikin kasmaran gitu ya. Oke, kita bacain ya yang sudah bergabung di WhatsApp Temo Pro 2. Hai Min, aku Tia dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagunya Sabrina Leonor, judulnya Selesai. Makasih Min. Selamat siaran. Oke, abis ini ya aku play Sabrina Leonor. Oke, ternyata sudah masuk playlist Temo Pro 2. Cuman aku naikin aja ya biar cepet.

0: Apalagi nih ya, kayak aku bacain dari bawah deh. Selamat pagi, saya Widya, fansnya Sabrina Leonor. Oke, easy request lagunya Sabrina selesai, terima kasih. Oke, abis ini ya. Kemudian ada dari Caca, requestnya selesai Sabrina Leonor, ditunggu diputerin. Oke, thank you. Abis ini ya. Siapa tadi? Caca ya, Caca, abis ini tungguin ya. Kemudian dari Maria, selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kak. Oke, semangat banget dong. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, terima kasih. Oke, abis selesai ya, kita beralih ke Selena. Aku cari dulu ya, Celina. Oke, Sumpah Mati. Kemudian sambil aku balesin sekalian ya. Dari selamat siang Min Bila, dari fanbase-nya Sabrina, izin request lagu selesai by Sabrina Leonor, terima kasih. Oke, abis ini ya, stay tune pokoknya. Kemudian Oke, terlewat. Kemudian dari Maria tadi sudah ya. Banyak banget nih tuh Pro 2, aku jadi bingung. Thank you banget loh tapi ya sudah bergabung. Oke, aku langsung play aja deh karena banyak banget yang request Sabrina Leonor selesai dan juga Sumpah Mati by Selena Grace ya, akan aku hadirkan setelah ini Tepo Pro 2. Thank you yang sudah request.
1: Daftarkan akun. Musik dan playlist. Kolaborasi kami banyak.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sepenuh hati dari Roni Perulian memproduksi bersedia gue hadirkan. Ini tadi requestan dari Kak Lara ya, untuk memproduksi sepenuh hati. Thank you sudah request dan sudah bergabung di siang hari ini. Dan kali ini ada kabar dari Kotak ya, teman produser yang baru saja mengeluarkan gebrakan seru. Setelah resmi keluar dari label besar dan memilih jalur ini, teman produser, mereka merilis single bertajuk YOLO lengkap dengan video musik terbarunya. Resmi berdiri sendiri tanpa naungan label raksasa membuat Kotak merasa kayak terlahir kembali. Gak cuma itu, mereka juga yang sekarang jadi band indie pun bikin Tantri CS ini harus mengurus segala sesuatunya secara mandiri dari nol nih teman produser. Ya bisa dibilang ini pelajaran baru nih ya buat Kotak teman produser, proses penggarapan karyanya secara indie. Ini juga jadi pengalaman yang benar-benar baru gitu ya buat Tantri, Sela dan juga Cua. Segala keribetan produksi harus diselesaikan sendiri demi menjaga standar musik mereka. Walau sekarang gerak sendiri, Kotak nggak setengah-setengah ya urusan kualitas. Mereka tetap menggaet tim hebat dari hasil visual dan audionya tetap maksimal dan stand out nih teman produser. Nah buat judul lagunya sendiri, Kotak mengambil istilah yang sudah akrab ya di tengah Gen Z dan juga milenial. Tapi kali ini mereka menyisipkan vibe dan juga pesan positif yang beda dari biasanya. Sebenarnya YOLO kan you only live once ya teman produser. Kamu cuman hidup sekali gitu. Dan sekarang emang banyak ya kamus-kamus gaul gitu ya bahasanya Gen Z dan juga milenial gitu teman produser. Mereka gak mau istilah tersebut disalahgunakan buat hal-hal yang destruktif gitu ya. Kotak pengen pendengar mereka ini memaknai hidup sekali ini dengan keberanian buat bangkit dan juga bangga jadi diri sendiri. Tapi memang mereka ingin meluruskan juga gitu ya. Jangan mentang-mentang you only live once, kamu hanya hidup sekali, jadi malah seenaknya gitu ya. Lebih menjurus lagi, you only live once, ini jadi diri sendiri, bisa berkembang tanpa harus jadi beban seperti orang lain, jadi diri sendiri aja gitu. Untuk klip resmi lagu YOLO dari Kotak ini sudah bisa langsung ditonton ya di kanal YouTube resmi Kotak Teman Produser. Keren, keren, keren. Sekarang banyak ya musisi yang memilih jalur indie ya teman produser. Kenapa ya? Ya mungkin mereka ingin lebih bebas gitu ya untuk mengekspresikan kreativitas mereka masing-masing gitu teman produser. Next ada satu single dari Tiara Andini teman produser, Tulang dan Nadi.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

Gerilya Cinta dari Caleb G itu mau produknya. Kayaknya jadi perpisahan kita deh. Dan masih ada yang masuk nih tuh produknya. Halo Kak, selamat siang, mau request Semesta Kenris ya. Jam segini pas banget buat temenin aktivitas sebelum masuk waktu istirahat siang. Salam untuk keluarga saya di Jakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dari siapa ya? Oh, dari Kak Sylvia Putri, teman produknya. Salam juga untuk keluarganya ya, Kak Sylvia ya. Semoga sehat selalu. Abis ini aku play sebagai penutup kita di siang hari ini ya, teman produknya. Semesta by Kenris. Oke. Kemudian... ada yang baru balas topik kita di Spada tadi ya, teman produknya, dari Afif Mukminin. Molot amperan dan berkeliling dari rumah ke rumah, gerbek maulid dan juga pohon buah. Wow, banyak ya tradisi maulidnya, teman produknya. Kemudian kegiatan favorit saat maulid, pengajian dan tabik akbar di Masjid Jami Kabupaten. Mau dengar lagunya Mirzain Solo Kak? Oke, tapi di next nanti sama penyiar selanjutnya ya, karena aku hanya membersamai kalian semua di Telis Indonesia, dan lagu itu masuknya lagu barat ya Kak Bibi ya, nanti coba deh aku bilang ke penyiar selanjutnya. Oke, itu mau produknya. Sebagai penutupnya tadi aku bilang dari Keris ya, Semesta yang akan aku hadirkan sebentar lagi, dan tentunya aku harus pamit mau produknya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Aku Anjani Moi pamit, bye bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: rri.co.id

Oke, selamat siang teman-teman berdua, masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Di siang ini ya, RRI bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu menarik dan informasi yang tentunya relevan dengan kondisi apa ini ya? Hari Kejepit Nasional ya. Yang libur ini memperingati Maulid Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, lagi di jalan mungkin, atau lagi nongkrong sekarang, atau lagi makan siang, atau menikmati liburan, have a great day ya semuanya ya. Jadi bakal Rere temenin dengan lagunya sekarang, Rere play Seza ya, Drive. Jadi stay tune aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

birthday. Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Segera download RRI Digital.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: akhir-akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Segera download RRI Digital.

0: Shayla and Jonathan. Maybe we had too much tequila. Actually, yeah, we definitely had too much tequila, because I don't know why we were playing on your phone right now. I'm going to just block you. Bye.
1: If these diamonds in my head can't weigh me down,
2: oke, teman berdua ya, waktunya sports time ya, waktu olahraga ya, di pukul 13:29 waktu Indonesia bagian barat ini. Aku mau bacain satu info ya, ini di salah satu daerah di Saradan ya, dengan judulnya seperti ini, layangan beradu di langit, lomba sangkutan meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Desa Bajulan, yang keren banget ya. Oke. Mengutip dari nusantaraabadinews.com, langit Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tampak berbeda ini. Peluan layangan berada dan beradu di udara dalam lomba sangkutan layangan yang digelar pemerintah Desa Bajulan bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Madiun untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini bukan sekedar perlombaan ya teman-teman berdua, tradisi permainan layangan tersebut sukses menjadi tontonan masyarakat ya. Warga memenuhi lapangan Tambak Boyo untuk menyaksikan peserta mengadu teknik mengendalikan layangan hingga benang lawan berhasil diputus. Bahkan sejumlah pengendara yang melintas ikut berhenti untuk menikmati keseruan pertandingan. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto ya, perwakilan KORMI Kabupaten Madiun, Camat Saradan bersama Forkopimcam, Kepala Desa Bajulan Hari Purnomo serta perangkat desa serta sejumlah kepala desa sekecamatan Saradan. Kepala Desa Bajulan Hari Purnomo mengatakan lomba sangkutan layangan diikuti 78 peserta yang seluruhnya merupakan warga Desa Bajulan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menjaga ini ya keberadaan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi masyarakat. Menurut Hari Purnomo, kegiatan tersebut juga memiliki tujuan lebih luas, yakni memperkuat kerukunan dan kebersamaan masyarakat. Nah, Bupati Madiun berhadapan dengan Kepala Desa Bajulan Hari Purnomo dalam pertandingan sangkutan layangan. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Hari Wuryanto ya, Bupati Madiun. Tidak hanya Bupati Madiun, Camat Saradan juga turut merasakan keseruan pertandingan. Ia berhadapan dengan perwakilan KORMI Kabupaten Madiun dan harus mengakui keunggulan lawannya. Dan usai pertandingan, Bupati Madiun menyerahkan piala dan hadiah kepada para pemenang. Dan ini kemunculan sejumlah layangan berbentuk naga turut jadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Layang-layang naga menghiasi langit Desa Bajulan dan menambah semarak suasana perayaan kemerdekaan. Pemandangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa permainan tradisional masih mampu menjadi hiburan yang menarik bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Bagi warga Desa Bajulan, lomba sangkutan layangan menjadi ruang bertemunya berbagai generasi ya, mulai dari anak-anak, generasi muda, hingga orang tua dapat menikmati permainan yang telah dikenal secara turun-temurun.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: the station.
1: Word of the day.
2: Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Saat musim kemarau, hembusanku sangat dinanti. Semilirku akan membuatmu nyaman. Panasnya cuaca akan kusejukkan. Tapi, jangan kau bermain api denganku. Sedikit saja kau percikan api, aku bisa membakarmu. Bahkan, menghanguskan sekelilingmu. Akulah angin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI.co.id

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: day.
1: I believe every human has a finite number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine.
2: Saya percaya setiap manusia memiliki jumlah detak jantung yang terbatas. Saya tidak berniat untuk menyia-nyiakan satupun dari yang saya miliki. Neil Armstrong.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: She love the gram.
4: Oh wait.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: depo habis, boro-boro dapat jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, pukul 16 lebih 1 waktu Indonesia bagian Barat, waktunya Info Pro 2. Grebek Maulud kembali digelar di Kota Madiun. Mengutip dari rri.co.id Madiun, Grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun. Setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 yang lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan, jaler, dan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan rute dari Masjid Besar Kuno Taman menuju Alun-Alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP, MTS, lurah, dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di Alun-Alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gemerung dan beduk rampa. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan jaler dan gunungan esri memasuki alun-alun diiringi gamelan sekaten. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan Grebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah SAW. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun. Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun dengan judul Grebek Maulud kembali digelar di Kota Madiun.
1: Kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mood.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Generasi Pro 2. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: rri.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id.

Hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari, teman Pro 2 di sore ceria. Di penghujung ya, penghujung sore ceria menuju jaga malam alias jangan galau malam-malam. Pastinya di tanggal merah 25 Agustus 2026 hari ini teman Pro 2, Nabila bakal temenin kamu dengan sejumlah agenda seru di malam hari ini. Nantinya kita bakal seru-seruan membahas seputar ya info-info musik dan tentunya akan aku putarkan lagu-lagu juga. Ada special segmen berupa pemberantasan judi online, dilanjut ada sesi curhat dong, boleh dong. Dan pokoknya sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, Nabila bakal temenin kamu ya. So, bisa kamu simak selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Buat kamu yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan, pastikan kamu untuk tetap menjaga fokus agar selamat sampai tujuan.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Temen Pro 2, seorang wanita berusia 48 tahun harus mendapatkan penanganan medis setelah sendok yang digunakannya untuk memicu muntah justru tertelan dan juga tersangkut di kerongkongan. Adapun kasus tidak biasa ini dilaporkan dalam jurnal Clinical Case Reports melalui artikel bertajuk Unusual Foreign Body a Spoon in the Esophagus of a Middle-Aged Female. Nah, perempuan yang tidak disebutkan kewarganegaraannya tersebut ini awalnya merasa tidak nyaman gitu ya pada bagian perut dan mencoba untuk membuat dirinya muntah dengan memasukkan sendok ke mulut. Alhasil, sendok itu justru masuk terlalu dalam teman Pro 2 sampai-sampai tertelan gitu ya. Kemudian akhirnya mengalami sulit menelan, air liur pun terus keluar serta nyeri yang menjalar ke bagian dada. Adapun sendok 24,8 cm tersebut tersangkut di kerongkongan dan saat diperiksa di rumah sakit, pemeriksaan menunjukkan adanya sendok yang tersangkut di esofagus atau kerongkongan nih. Dan tim medis pun sempat mencoba mengeluarkan sendok ketika pasien berada dalam posisi duduk, namun upaya tersebut dihentikan setelah pasien merasakan nyeri pada area laring dan juga kerongkongan. Dokter pun kemudian melakukan prosedur pengangkatan dengan bagian tepi sendok dijepit menggunakan forceps Kelly, pengunci bedah sebelum dikeluarkan dengan aman. Dan ukuran benda yang tertelan tersebut ya nggak kecil lah ya, karena punya panjangnya 24,8 cm teman Pro 2, bisa bayangkan tuh ya. Dengan bagian cekung berukuran sekitar 7,7 x 4,7 x 1,8 cm. Setelah sendok berhasil dikeluarkan, dokter pun kembali memeriksa laring dan hipofaring untuk memastikan tidak ada benda asing ataupun luka lainnya. Karena kondisi yang stabil dan tidak lagi mengalami keluhan, pada akhirnya pasien diperbolehkan pulang dan pemeriksaan pun lanjutan 6 hari setelah prosedur juga tidak menemukan masalah khusus pada laring dan juga faring. Nah, jadi ini sebagai pengingat untuk kita bersama ya teman Pro 2, jangan sampai kita memasukkan benda asing di kerongkongan. Apalagi kalau misalnya kamu punya adik ataupun anak-anak gitu ya. Karena kasus sendok tertelan seperti yang dialami oleh perempuan tersebut memang tidak umum pada orang dewasa. Tapi menurut laporan sebuah studi dari Korea, kasus benda asing pada laring atau esofagus lebih banyak ditemukan pada anak, terutama usia 6 bulan hingga 6 tahun. Jadi masalah benda asing ini tidak selalu menimbulkan gejala yang jelas. Oleh karena itu keberadaan benda yang tertelan ini tetap harus diperiksakan teman Pro 2, terutama kalau kamu sudah mengetahui gitu ya atau mencurigai ada benda yang masuk ke saluran pencernaan dan mengalami keluhan setelahnya. Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Morley.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Gak dapat satu, bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dek. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman berdua, di hari ini ya, berhubung tanggal merah jadi Music Live Chatnya libur, sehingga akan Nabila hadirkan informasi-informasi lokal dari Pro2 RRI Madiun berhubungan dengan musik juga dan tentunya musisi. Nah, kali ini ada informasi dari Jennie Blackpink yang akan kembali merilis karya musik solo terbaru melalui album mini pekan ini teman Pro2. Nah, terkait hal tersebut, ini agensi yang menaungi Jennie Blackpink yaitu OA Entertainment mengatakan bahwa album yang dirilis pada Kamis 27 Agustus mendatang secara digital dan versi fisiknya di kemudian hari. Untuk album terbaru Jennie tersebut akan bertajuk Fallen Angel, di mana seperti diberitakan di Yonhap dan The Korea Times, album versi digital ini akan terdiri dari 3 lagu teman Pro2, yaitu Fallen Angel, Less Than a Lover, dan juga Heaven. Sementara itu, untuk versi fisik album ini akan memuat 3 lagu tambahan, yaitu Sweet Tooth, Lock It Down, dan juga Face, di mana lagu tersebut disebut-sebut dipilih secara khusus oleh Jennie untuk para penggemarnya. Fallen Angel menjadi album mini perdana Jennie Blackpink setelah sebelumnya merilis album penuh solo perdananya di tahun 2025 yang bertajuk Ruby, serta album single bertajuk Solo pada tahun 2018. Untuk album Ruby di tahun 2025 sendiri, teman Pro2, ini ditulis dan juga diproduseri oleh Jennie bersama dengan sejumlah kolaborator seperti El Guincho, Diplo, dan juga Mike Will Merit. Di mana Ruby sendiri di tahun 2025 ini berhasil terjual lebih dari 660 ribu kopi pada minggu pertama perilisannya di Korea Selatan, yang mencatatkan rekor penjualan minggu pertama tertinggi tahun tersebut untuk seorang solois wanita K-pop.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Kementerian Kehutanan mencatatkan luas kebakaran hutan dan lahan karhutla mencapai 202 ribu hektar dari Januari hingga Juli 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Thomas Nevin Lurie menyebut bahwa penanganan karhutla sekarang memasuki hari ke-53 di sejumlah wilayah rawan. Beliau mengungkapkan terdapat 6 provinsi yang menjadi wilayah rawan karhutla dan membutuhkan penanganan terpadu, di mana wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian informasi lainnya, PT Jasa Marga Persero TBK melakukan pemeliharaan melalui rekonstruksi perkerasan di sejumlah titik ruas tol Jagorawi, Jakarta Outer Ring Road atau JORR, dan Jakarta Tangerang. Pekerjaan berlangsung secara bertahap pada tanggal 24 Agustus hingga 1 September 2026. Terkait hal tersebut, Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division Widiatmiko Nur Sejati mengatakan bahwa pekerjaan dilakukan untuk menjaga kualitas perkerasan sekaligus memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Dan tetap stay tune karena Nabila Negari masih menemani kamu dengan sejumlah informasi dari dunia musik.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, teman Pro2, Agnes Monica itu merespon sejumlah unggahan media sosial yang lagi rame gitu ya, di mana Agnes Monica ini mencalonkan dirinya untuk tampil dalam dua waralaba populer yang sedang digarap oleh Hollywood, yaitu X-Men dan juga Naruto. Akun Rumon Film dan juga seleb Boing Bass pada Minggu 23 Agustus itu ya menyebut bahwa Agnes Monica itu dicalonkan penggemar untuk memerankan karakter Cyclope. Cyclope ya, aduh gimana nih bacanya. Yang jelas ada sebuah karakter gitu ya, Cyclope dalam berbagai proyek X-Men yang jadi fokus MCU kedepannya nih teman Pro 2. Nah terus dituliskan di dalam akun tersebut bahwa Agnes Mo ini sekarang lagi dijagokan gitu oleh penggemar atau fancast untuk memerankan peran tersebut, alias Bestie Braddock nih teman Pro 2, yang merupakan karakter mutan Marvel yang dikenal memiliki kemampuan telepati dan bisa membentuk senjata dari energi psionik. Adapun karakter Cyclope ini pernah diperankan oleh Olivia Munn dalam film X-Men di mana di tahun 2016 lalu, yaitu X-Men Apocalypse. Dan sementara itu untuk pengisi suara karakter animasinya adalah Naoko Mori dalam X-Men 97 musim kedua di tahun 2026. Tidak hanya itu teman Pro 2, jurnalis hiburan Daniel Richman sebelumnya juga berkicau bahwa meminta Agnes Monica itu untuk tampil dalam banyak proyek Hollywood termasuk Naruto yang saat ini sedang mencari pemain. Agnes kemudian memberikan respon singkat dengan emoji menyeringai, senyum, dan juga tangan terkatup gitu ya teman Pro 2. Disertai ada ya sebuah foto pastinya. Richman juga baru saja mengetahui bahwa Agnes Monica ini merupakan penyanyi asal Indonesia saat mengomentari unggahan akun penggemar Agnes yang mengunggah ulang lagu Promises di tahun 2020 silam. Unggahan-unggahan dukungan ini makin bermunculan setelah Agnes Monica mencuri perhatian netizen global berkat penampilannya dalam serial Richard Season 4 setelah tampil dalam serial yang baru saja tayang beberapa episode tersebut. Namanya pun melambung di sejumlah platform film internasional. Beberapa di antaranya adalah Agnes Monica menduduki posisi ke-6 dalam daftar IMDb Star Matter serta peringkat ketiga dalam daftar bintang terpopuler di Allociné, platform film asal Prancis. Dalam Richard Season 4 sendiri, Agnes Monica berperan sebagai Lila Holt, yaitu perempuan yang datang ke Philadelphia bersama dengan ibunya, yaitu Amisha Holt, yang diperankan oleh Anggun C. Sasmi untuk mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Lila kemudian diketahui bukan sekedar perempuan yang terseret dalam persoalan yang dihadapi Richard, melainkan dia mengungkapkan bahwa dirinya ini merupakan seorang wartawan teman Pro 2, ceritanya gitu, yang lagi menyelidiki rahasia pemerintah paling berkuasa di dunia. Dan sebagai informasi teman Pro 2, buat kamu yang penasaran bagaimana penampilan Anggun C. Sasmi dan juga Agnes Monica di Richard Season 4, bisa banget kamu tonton di Prime Video yang tayang sejak 12 Agustus silam dengan 8 episode yang tayang.

0: sabun ako na hagami di papay, babayhin no na yo. Kacha sen ni no medikiri, kinang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
1: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

0: Masih ingat dengan lagu ini?
1: Kupu-kupu yang lucu.
0: Kalau ini? Dan ini? Ketiga lagu tadi merupakan sebagian karya lagu anak Indonesia ciptaan Sarijah Niyung Sutipyo atau yang kita kenal dengan Ibu Sut. Sejak zaman penjajahan hingga saat ini, setiap syair yang Ibu Sut ciptakan turut mengedukasi dan membesarkan anak-anak Indonesia. Ibu Sut mulai mengubah dan menciptakan lagu anak-anak di latar belakangi kesulitan murid-muridnya memaknai lagu anak-anak berbahasa Belanda. Unsur keindahan alam, tumbuhan, dunia binatang, dan eksplorasi lingkungan lainnya menjadi ciri khas lagu karya Ibu Sut. Melalui Radio Nirom Jakarta, karya Ibu Sut pertama kali disiarkan di seluruh Nusantara periode 1927 hingga 1928. Ibu Sut menjadi orang pertama pencipta lagu anak-anak dalam bahasa Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat malam teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforma Nanda aka Rere di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tapi temanya malam ini spesial nih, karena Jaga Malam ruang ngobrol santai tapi tetap penuh insight yang nemenin malam kamu dengan topik yang dekat banget sama kehidupan anak muda sekarang. Dan teman Pro 2, di era digital ya seperti saat ini, menurut keyakinan Rere ya, internet memang memberikan banyak kemudahan, mulai dari mencari hiburan, belajar, sampai peluang bisnis ya. Semuanya bisa diakses hanya lewat genggaman tangan. Tapi di balik kemudahan itu ada juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah maraknya iklan judi online atau yang sering disebut judol. Kalau kalian sering-sering ini ya, sering-sering di timeline kalian itu kayak kalian scroll video nih, muncul ada watermark, ada nyelip gitu, angka-angka mencurigakan gitu kan sering tuh. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan ya, karena iklan judi itu biasanya dikemas secara menarik dan persuasif, sehingga banyak orang tanpa sadar tertarik untuk mencoba, khususnya generasi muda yang aktif di dunia digital ya, teman berdua ya. Melalui Jaga Malam edisi kali ini ya, tanggal Selasa tanggal 3 Februari 2026, kita bakal ngobrol dan cari tahu langkah apa yang harus dilakukan kalau kita menemukan iklan judi online, sekaligus bagaimana cara melindungi diri dari dampaknya. Nah, ini sudah bergabung bersama kita ya melalui Zoom, ada sumber yang akan memberikan insight dari sisi teknologi dan literasi digital. Ada Mas Ratri Adijaya, Eskom. Halo Mas Ratri, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana kabar hari ini, sehat?
1: Baik, sehat.
0: Baik, sehat. Ini di mana Mas? Di Madiun juga atau di mana Mas?
1: Di Madiun ya.
0: Di Madiun, oke. Mas Ratri, ini aku boleh dibantu say hello dulu buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan maupun menonton melalui YouTube ini. Silakan.
1: Ya, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam.
1: Materinya nanti ini ya.
0: Ini materinya berat nggak Mas Ratri?
1: Enggak
0: ringan ya pokoknya.
1: Saya akan menyampaikan yang mudah dipahami oleh para pendengar dan pemirsa.
0: Oke, Mas Ratri. Ini kalau di Pro 2 kan ini ya teman-teman muda ya, kaula muda ya, teman-teman Gen Z ini. Ini kalau teman-teman Gen Z dikasih materi berat, aduh. Gimana ya? Gitu kan biasanya gitu ya anak-anak muda ya.
1: Iya.
0: Mas Ratri, ini kalau kita lihat beberapa case ke belakang ya Mas, soal judi online ini Rere pun sering nemuin ketika kita scroll di media sosial ya, di media sosial terutama. Itu ada kayak nyelip gitu angka-angka mencurigakan gitu, harus kunjungi gitu. Itu kan udah langsung kalau misalnya kontennya relate dengan teman-teman Gen Z, serang enggak sadar kan kita ikut nge-share ini kalau kita buat story gitu. Kita buat story di Instagram misalnya, tapi kita enggak sadar ada apa namanya iklannya di situ. Nah, ini pertanyaannya, kenapa iklan judi online itu sekarang sering muncul, Mas? Kenapa itu?
1: Ini apa? Kalau di internet sekarang kan jadi semua iklan tuh rata-rata ada sisipan iklan judi online.
0: Nah, benar.
1: Karena secara masif itu sudah ini ya, di negara kita tuh kayak targetnya. Jadi kayak nanti ada angka, terus ada kata gacor, maspi, meter, itu udah ciri-ciri iklan judi online.
0: Okay.
1: Biasanya tuh warnanya mencolok, terus animasinya sangat cepat, musiknya memancu adrenalin, biasanya musik-musik yang terbaru.
0: Okay.
1: Yang lagi
0: tren ya, lagi hype ya, lagi tren. Oke. Berarti kalau dari sisi digital juga para bandar ya, para pelaku bandar ini ya, berarti bandar ini menyasar negara kita gitu Mas.
1: Ya, berarti secara ini, jadi kayak tampilannya itu dibikin menarik. Anak muda, tua itu kan, kayak ada kata lainnya, udah kecil tuan besar, pasti menang, anti rugi lah itu udah.
0: Ini ya.
1: Jadi apa termasuk ikan cudo? Berarti secara masif tuh emang di negara kita tuh jadi sasarannya untuk judi online.
0: Oh, benar. Karena saking juga banyaknya pengguna internet di situ, makanya
1: iya.
0: apakah itu salah satu faktornya atau gimana, Mas Ratri?
1: Jadi negara kita itu hampir berapa ratus juta jiwa gitu sudah kita apa sudah terkoneksi dengan
0: Internet.
1: internet. Kadang satu orang itu punya dua device.
0: Dua HP lah, katakan kayak gitu
1: dua
0: lah
1: HP
0: ya.
1: Ya. Dua HP, satu untuk sosial media, satunya untuk game dan lain-lain.
0: Oke. Jadi ini ya apa belum lagi kalau misalnya apa masyarakat punya dua HP ini katakanlah rata-rata ya misalnya itu dan itu banyak juga platform yang dipakai, salah satunya platform media sosial. Ini kalau paling banyak ini sejauh ini di mana, Mas? Penyusupan apa judul-judul itu di platform apa?
1: Nah, yang sekarang itu yang lagi tren itu di komen YouTube.
0: Di komen
1: berarti
0: YouTube.
1: Jadi kayak ada videonya artis atau vlogger gitu, dan di situ ada kayak masif untung sekian untuk sekian kan gitu. Di komennya.
0: Di komennya.
1: Cuma kan itu sudah ada fiturnya sama. Jadi kita sebagai pengguna kan sudah bisa ngeblok tuh. Apa ada yang kata-kata ini suruh diblok sama sistemnya, bisa kita request di fiturnya.
0: Jadi bisa kayak spam, kelihatan spam gitu, bisa otomatis ini ya, Mas, ke blok lah ya.
1: Iya, biasanya tuh pakai iklannya tuh pakai foto artis, influencer, padahal tuh enggak sebenarnya. Artis itu tuh enggak mempromosikan, cuma karena diedit pakai AI sekarang ya.
0: Nah, itu dia.
1: Orang-orang tuh bener-bener percaya, padahal tuh enggak.
0: Itu juga ini nggak sih, Mas? Dampaknya juga negatif nggak sih, Mas? Maksudnya ditambah AI ya, kolaborasi kejahatan. Kolaborasi kejahatan. Misalnya kalau itu dipergunakan untuk tidak baik ya, katakanlah memasukkan prom yang apa mengganti wajah kayak gitu ya, misalnya ini dikolaborasikan dengan apa situs judi online ini. Ini apakah juga marak, Mas, seperti itu, Mas, nantinya?
1: Sangat marak sekali. Berarti itu AI itu semat kayak dua mata pisau. Satunya untuk bisa membantu kita dalam pekerjaan, desain dan lain-lain. Dan di sisi lain digunakan untuk mempromosikan, mendesain judi online itu.
0: Oke, baik-baik. Itu sebagai pengantar dulu ya, Mas, terkait ketemu iklan judul, lakukan ini. Judulnya kayak gitu di bawah. Oh iya, Mas Satri, aku baca sekilas ininya tentang apa backstory-nya tentang cyber hygiene ya, cyber hygiene ya.
1: Ya, cyber hygiene.
0: Cyber hygiene tuh kalau boleh tahu mungkin Rere juga alamnya apa ya cyber hygiene? Hygiene kan kebersihan atau kaitannya gimana ya? Mungkin bisa di spill ini, Mas.
1: Cyber hygiene tuh kita kehidupan sehari-hari kan kalau habis dari perjalanan luar, kita masuk rumah, cuci tangan, dan lain-lain. Nah, cyber hygiene itu seperti itu. Berarti dunia digital itu kan, kita kan berselancar. Nah,
0: surfing.
1: Kita berselancar, biar surfing di dunia maya. Nah, kita tuh harus, kebiasaan yang harus rutin kita lakukan tuh ya, harus kita amankan data-data kita. Contohnya habis kita buka bacaan di mana itu jangan asal klik. Terus nanti ada iming-iming iklan apa, jangan asal install aplikasi. Jangan pakai password yang sama semua akun, itu nanti bahaya. Terus kita punya device yang bagus tapi tidak pernah diupdate sistem, nah itu juga celah untuk menyusup penjahat-penjahat cyber.
0: Penjahat-penjahat cyber kuncinya di situ.
1: Ya, judi online itu termasuk kejahatan cyber sebenarnya.
0: Udah masuknya kejahatan cyber, Mas Ratri.
1: Ya, karena kan itu kan serangan yang masif. Nah, orang yang nggak tahu tuh akhirnya asal klik, terus akhirnya dipancing-pancing lah masuk untuk daftar.
0: Ini ya berarti apa, tersistem?
1: Tersistem.
0: Tersistem. Oke. Okay.
1: Tersistem.
0: Ini berarti kalau maksudnya kejahatan cyber ya, kejahatan cyber, kejahatan dunia maya ya. Ini otomatis kan ada dampak bahayanya Mas di situ ya.
1: Iya.
0: Ini kalau dikaitkan dengan cyber hygiene dari sisi teknologi ya dan keamanan data tuh bahaya judi online tuh seperti apa sih Mas?
1: Misal kalau kita sudah ini ya, contohnya ini kalau kita sudah pernah daftar sekali, kita ada nanti ya, kita ada nomor rekening, ada nomor HP, itu nanti kan sudah kerekod sama sistem. Lah sama sistem nanti sebar semua.
0: Okay.
1: Sama sistem, sama inilah, sama sistem yang sudah, ini sih sudah marah sebenarnya. Jadi di dunia digital itu nggak ada yang aman.
0: Okay.
1: Nah bagaimana cara mengamankan ya, kita ini nih apa, kita sendiri yang ini,
0: okay,
1: yang berusaha. Berarti ya itu biar nggak terhindar dari iklan judi online itu ya, jangan asal buka website yang tidak perlu. Biasanya kan ini judi, iklan judi online tuh biasanya di website film gratisan atau live streaming bola.
0: Oh iya, film bajakan.
1: Ya.
0: Nah, itu ya benar kayak.
1: Nah itu sebenarnya
0: muncul banyak banget tuh Mas.
1: Iya, biasanya kan karena kita filmnya gratis, akhirnya kita nyari website yang gratisan untuk nonton lebih ya. Mungkin live streaming bola itu kan juga ada.
0: Oke.
1: Nah biasanya sih dari itu, akhirnya ada iklan judi, akhirnya masuk lah.
0: Oke. Nah ini buat kalian ya, stop ya. Stop ini ya para oknum pemain judol ya. Ini wah, data kalian tidak aman gitu.
1: Tidak aman.
0: Karena pasti terrecord ya Mas di sistem web developernya itu atau gimana Mas?
1: Di websitenya, di sistemnya itu pasti terrecord. Apapun yang kita masukkan, enggak hanya di apa, website judol sih, mau semua aplikasi yang kita pakai, mau Instagram, Facebook dan itu kan sudah kerekod ke sistem.
0: Benar.
1: Mak kalau yang website Facebook dan lain-lain itu kan sudah ada user agreement-nya.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau di situs judi online itu apalagi, nah itu nggak ada user agreement-nya, tiba-tiba data kita masuk, akhirnya diversitas dikirimi iklan terus. Awalnya tuh dari situ.
0: Oke. Jadi ketika ini ya para oknum ini ya, para oknum pemain judol juga ini, pelaku judol ini ketika menginput katakanlah nomor HP, WhatsApp.
1: Iya.
0: Nah. Iya. Terus misalnya yang aktif WhatsApp ya Mas Ratri ya. Terus nomor rekening, nama, mungkin password juga. Itu kesimpan di big datanya website tersebut, nanti yang jadinya itu sebagai senjata ya buat dikirimi scam ataupun segala macamnya itu.
1: Ya, iklan.
0: Iklan.
1: Yang paling yang marah tuh kayak gini. Kita punya teman yang sering sharing ke chat kita, misal WA apa. Link judi online.
0: Oke.
1: Okay. Lah akhirnya data kita yang dapat kiriman dari teman itu juga masuk juga. Oh ini yang dikirim oleh orang ini iklannya, berarti orang yang dikirimi tadi juga di dikas SEO, namanya search engine optimization-nya itu
0: SEO-nya ya.
1: Terus.
0: Kebaca berarti algoritmanya. Oke. Ini berarti ada resiko kebocoran data pribadi juga ya Mas saat kita mengakses situs judi online ini.
1: Resikonya sangat besar.
0: Oke, resikonya sangat besar. Berarti kalau sangat besar itu bisa di atas 80% lah ya.
1: Iya. Dan karena transaksi kita juga kerekod. Kita dapat transfer dari mana lah, itu yang ditakutkan kan itu.
0: Oke. Dan ini bahaya nih. Ini bahaya sangat bahaya sekali ini. Mas Satri, ini ada pertanyaan yang masuk melalui chat, live chat ya, live chatnya YouTube-nya RRI Madiun. Yeah. Mungkin saya langsung bacakan ya. Ada dari akun Nosa Karin Sweet. Mas, andai kita nggak sengaja ngeklik iklan itu, dampaknya gimana? Yang paling gawat ini, yang paling fatal nih mas. Apa nih? Kalau kita nggak sengaja ngeklik, saking banyaknya iklan-iklan itu ya.
1: Ya, berarti gini, kalau nggak sengaja ngeklik nih, nah mungkin nanti setelahnya itu mungkin seminggu atau apa kan, iklannya tuh akan terus datang. Apapun itu, entah itu iklan judi online, entah itu iklan belanja, itu memang sistemnya dunia maya seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, caranya itu kalau memang itu apa ada indikasi iklan judi online ya, kita bisa laporkan di aduankonten.kominfo.id atau website akun atau aplikasinya itu.
0: Oke.
1: Tapi kalau di platform YouTube contohnya itu bisa ada fitur report. Nah itu kasih ada gambling gitu.
0: Oh, di report ya, di ya, report.
1: Di Instagram itu juga ada report ad, report iklan itu juga ada.
0: Oke, karena mengandung judi online.
1: Terus di TikTok itu juga ada fitur report. Masukkan aja illegal activities gitu. Nanti di insya Allah di akun kita tuh berkurang. Setidaknya enggak ada.
0: Oke. Setidaknya menekan peredaran iklan-iklan yang membahayakan itu ya, Mas ya.
1: Membahayakan.
0: Oke.
1: Lebih baik kan iklannya ya apa? Barang-barang online aja. Jangan sampai iklan judi online.
0: Wah, itu marketplace dong, Mas. Iya. Marketplace tuh keren loh kalau kita lihat tuh. Kita ketik apa gitu itu bagiannya muncul ini langsung.
1: Iya, karena CEO-nya tuh sudah tersistem semua. Okay. Sudah kita tuh, karena kita bersantai di dunia maya, mau ya apa yang kita buka tuh nanti akan ke-record semua.
0: Oh iya, algoritmanya seperti itu ya mas ya.
1: Algoritmanya seperti itu.
0: Seperti itu. Nah kalau kalian nih para oknum-oknum ini yang suka jadi online, nanti munculnya juga itu-itu aja.
1: Ya itu-itu terus.
0: Itu-itu terus. Nah ini kan menyebabkan ini ya mas. Kalau dilihat wah muncul ini lagi dan misalnya udah. Sekali nyoba gitu mas misalnya ini ya apa bisa juga memicu kecanduan digital ya, artinya pengen nyoba lagi, pengen nyoba website lain dan segala macamnya.
1: Jelas itu efek dari ini mas ya, apa semacam dopamin ya, dan tapi secara digital sih.
0: Dopamin digital.
1: Jadi kayak dopamin instan itu kayak hampir menang nih,
0: hampir menang. Nyoba lagi. Oke. Gitu. Jadi sampai menang pokoknya.
1: Ya sampai menang. Padahal itu kan nggak ada ceritanya judi online tuh sampai menang tuh nggak ada.
0: Nggak ada ceritanya pokoknya.
1: Nggak
0: ya.
1: ada cerita. Okay. Karena di sistem tuh sudah dibuat seperti itu.
0: Oke. Di ini ya mas, apa namanya, di codingnya ya mungkin ya.
1: Iya di codingnya.
0: Oh di codingnya.
1: Codingnya.
0: Misal ini buat kalian nih, mending stop ya, stop judi online. Karena seperti kata Mas Ratri ya, nggak ada ceritanya orang kaya dari judi online ya, nggak ada ceritanya. Mungkin kalian kalau sesuai tema hari ini ya, ketemu iklan judul ini, kalian nyoba di website ini terus kalah nih. Terus nyoba di website lainnya kalah, ya memang bakal kalah terus.
1: Iya bakal
0: kalah terus, gak ada menangnya gitu kan. Terus ini mas, kalau secara digital ya, kenapa sih mas kalau iklan judul itu selalu apa ya, selalu identik dengan apa ya, label-label kasino gitu, gemerlap gitu, gitu kenapa sih mas? Kalau dari segi teknologinya kenapa kayak gitu?
1: Gini. Apa itu kayak interaksi manusia, kayak kan ada tuh interaksi manusia, warna dan lain-lain itu ada sih. Berarti kayak warna hijau merah itu kan sangat menarik gitu loh.
0: Oke.
1: Menarik, terus ada gambar Zeus atau enggak ada yang gambarnya wanita itu, makanya kan kayak dopamin instan. Apa nih kita nyoba apa?
0: Oke.
1: Kita nyoba lagi. Kita masuk ngechat, apakah ini gimana websitenya. Akhirnya kan iklannya kan dari itu
0: masuk. Oke, mending stop ya.
1: Kayak kan, jadi kayak bling bling gitu kan.
0: Bling bling, bener bener bling bling. Kayak wow, apa nih gitu, apa nih? Ya, ya, memang memang berarti memang didesain sedemikian rupa ya Mas ya.
1: Ya, berarti kayak untuk misal nih contoh aja kayak website rata-rata warnanya hanya ada dua, hitam sama putih itu biasanya barang-barangnya tuh yang mahal lah biasanya kayak gitu.
0: Oke.
1: Terus kalau hijau biru itu kan untuk media sosial rata-rata warna-warnanya cerah.
0: Oke.
1: Jadi kalau untuk memacu adrenalin itu warnanya bling-bling gitu.
0: Iya, benar. Oke. Dan ini Mas, misalnya ini saking banyaknya, kita nyebutnya platformnya banyak ya, enggak di website aja ya. Yeah. Ada di media sosial juga. Ini gimana kita bisa mungkin cara menghindari iklan-iklan judi online itu? Misalnya di perangkat kita kan mungkin sebagian anak muda, wah malu lah, masa ada judol di HP kita kan kayak gitu. Ini maksudnya soal gengsi juga kan kayak gitu kan. Masa tiba-tiba kita scroll di beranda nih, di timeline kita muncul nih ada kakek itu. kakek Zeus itu nih. Ini gimana Mas? Kita ya menghindari itu, cara menghindari atau paling enggak memblokir lah
1: ini. Nah, itu di iklannya itu kan ada di report aja nanti otomatis dari satu report itu CEO-nya kita tuh anu apa akan mengurangi.
0: Menekan ya, benar ya.
1: Ini untuk menekannya itu dari situ. Tapi kalau di sistemnya kan ada banyak cara tuh Mas. Kalau di Google tuh bisa aktifkan safe search-nya. Terus kontrol orang tua juga bisa.
0: Okay. Jadi terus ini ya. Kalau, jadi ada opsinya di situ.
1: Di opsinya.
0: Jangan cuma dilihat aja, mesti di eksekusi gitu, dilakuin ya, langsung aja di blog kayak gitu ya Mas Ratri ya.
1: Iya.
0: Oke, menarik. Nah, ini ada lagi Mas sebenarnya apa beberapa case kalau beberapa artikel waktu judul masih apa tinggi-tingginya itu ada korban penipuan juga di situ. Jadi di ketika ini saya baca di salah satu artikel ya Mas. Itu orang ini scroll-scroll gitu ya, muncullah itu, dia klik, dia lanjutkan, muncul pop-up. Nah, muncul pop-up di website gitu. Terus tiba-tiba pop-up-nya itu mengarah ke WhatsApp.
1: Nah, itu.
0: Nah, ini habis itu data WhatsApp itu langsung keluar itu loh, Mas. Kayak gitu. Itu kok bisa sampai tersistem seperti itu gimana sih Mas? Kalau dari sisi teknologi Mas?
1: Jadi gini, setiap sistem itu kan ada apa ya? User agreement-nya tuh kita klik itu sudah dianggap setuju.
0: Oke.
1: Okay. Kalau klik oke itu kan itu dianggap kita setuju data kita atau diambil atau dilihat, makanya buru-buru plus atau enggak diaktifkan aja beberapa fitur di device-nya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya tuh hubungannya dengan cyber agent itu kan sama iklan judi online itu, semakin device kita itu kita amankan, nah itu untuk scam, judul, penipuan dan lain-lain itu bisa terhindar.
0: Oke, paling enggak keamanan meningkat lah ya Mas Patri ya.
1: Paling enggak berkurang lah.
0: Oke, benar.
1: Kalau aman 100% sih enggak ada.
0: Enggak ada. Kali dunia digital ya ini.
1: Ya, dunia digital enggak ada. Pasti ada lah.
0: Ada celahnya di situ.
1: Iya.
0: Apalagi kalau udah musuh-musuh hacker segala macamnya ya Mas Patri ya. Ini kalau berarti bisa dibilang case yang saya baca di artikel itu Mas Ratri, itu ada potensi ancaman kayak virus atau malware atau sebagainya.
1: Ya.
0: Karena udah tersistem di situ.
1: Itu udah tersistem.
0: Oke. Jadi kalau berkaitan lagi sama cyber hygiene Mas, ini gimana kita caranya untuk sebagai pengingat ya, langkah-langkahnya seperti apa untuk mengurangi judi online di HP kita ya mungkin ya.
1: Kan masih apa tuh? Kita sebenarnya untuk lebih aware dulu sih.
0: Lebih aware dulu, kata kuncinya di aware ya mas.
1: Masing-masingnya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, yang judi itu kan nggak ilegal di negara kita. Cuman masalahnya kayak sepak bola, meskipun kita nonton resmi, di kanal resmi itu kan banyak tim sepak bola yang disponsori oleh website judi.
0: Oke.
1: Nah itu kembali lagi ke ini sih, ke personalnya. Apakah kita itu nonton bulannya atau apa, nanti ada sponsor judinya di apa, di kaosnya itu, apakah kita minat atau enggak, tuh kembali lagi ke ininya sih. Personalnya,
0: ke perangkat masing-masing lah ya.
1: Iya, ke perangkat masing-masing dan personal. Karena kita ngetik sebenarnya pengen tahu itu dulu, sangat bagus. Masalahnya kalau pengen tahu itu website apa sih lah itu?
0: Bener. Ada kepo juga ya mas sebagai pengguna ya, pengguna internet ya.
1: Tim sepak bola ini disponsori oleh ini lah. Pengen tahu akhirnya kan. Iklannya datang terus.
0: Oke, berarti apalagi olahraga ya, sepak bola ya.
1: Iya.
0: Benar. Ini juga terkait ini ya, dari sisi teknologi Mas Satria. Ini apa, seberapa bahaya sih Mas kita ketika menggunakan, apakah sama bahayanya ketika kita mengunjungi website bajakan ini ya, ketika kita menggunakan aplikasi atau APK ilegal itu?
1: Sama
0: bahayanya ini.
1: Ya karena ini awalnya biasanya itu kan iklan judi online, akhirnya suruh install aplikasi.
0: Bener.
1: Aplikasinya itu tidak ada di apa?
0: Di
1: store-nya.
0: Di store device.
1: Store nggak resminya. Akhirnya kan dari itu dicuri lah data-data di HP kita tuh. Dari kontak, terus dari kontak HP, terus foto, data-data kredensial lainnya, email dan lain-lain itu bisa kecuri.
0: Nah, ini penting banget ini Mas Satu ini. Ini sebagai langkah edukasi buat teman-teman Pro 2 ya ini. Ini proses atau alurnya seperti apa Mas? Apakah dari website dulu, terus muncul pop-up, terus redirect untuk menginstal aplikasi tertanam, baru data kita dicuri, atau bagaimana Mas? Urutannya Mas, sebagai langkah urutannya edukasi itu, ya, preventif ini sebenarnya, pencegahan.
1: Iya. Berarti urutannya tuh bisa kita buka iklan ya sih.
0: Buka iklan. Pop up. Nah,
1: karena kita masa klik akhirnya kan ke direct ke install aplikasi.
0: Bener.
1: Aplikasi apa?
0: Bener.
1: Setelah kita terinstall lah, kebanyakan orang kita tuh tinggal yes.
0: Iya, benar-benar sering. Sering terjadi.
1: Banyak terjadi.
0: Oke.
1: Akhirnya diinstal semua aplikasi itu, boleh ngakses kontak, foto, dan di direktori apapun di tugas kita, akhirnya
0: di yes aja ya itu ya.
1: Iya, tinggal yes aja, diambil gitu.
0: Oke.
1: Makanya perlunya cyber agent tuh mengedukasi masyarakat agar nggak asal klik
0: ini biasa,
1: dan nggak asal
0: ya ini.
1: Iklan judi, iklan apapun itu yang berbau ini penipuan.
0: Oke, berarti minimal kata kuncinya di sini, kalau kalian ini ya teman-teman berdua ya, ketika buka laptop ataupun HP ya, ada ke pop-up yang aneh-aneh ini ya. Ke pop-up tuh kayak muncul redirect ya Mas Satria. Ya, redirect tuh.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba download aplikasi tidak dikenal ini. Wah, langsung aja. Langsung dihapus atau enggak, langsung dimatiin datanya atau gimana Mas ini Mas? Kalau udah terlanjur.
1: Iya aja. Kalau menurut saya di reset ulang device-nya.
0: Itu langsung panik.
1: Kalau enggak nanti di apa, misal di web browser kita kan ada fitur clear history ya, sampai case-nya. Nah itu di clear aja nggak apa. Untuk menghindari, setidaknya kita sudah mencegah lah.
0: Oke. Untuk ini ya, agar tidak masuk terlalu dalam ya mas ya.
1: Tidak masuk terlalu dalam.
0: Oke. Ini banyak banget mas yang udah tanya di live chatnya YouTube-nya RRI Madiun mas. Aku bacain dari ini dulu ya, dari akun Agus nih. Ada nggak sih kak sistem yang benar-benar ngeblok iklan judol agar tidak otomatis muncul?
1: Kita ada sih.
0: Ada. Oke.
1: Berarti kayak ini di kasusnya di web browser ya.
0: Anggap aja di web browser seperti itu.
1: Ya di web browser itu kan ada fitur adblock. Itu kan iklan semua di blok semua.
0: Semua iklan pop up di blok. Oke, ini.
1: Ada yang berbayar, ada yang gratis. Oke. Okay. Ada blok iklan itu kan ada fiturnya di web browser itu.
0: Berarti tinggal install aja secara resmi ya mas?
1: Ya di add-onnya biasanya.
0: Di add-on benar ya. Ya. Ini menjawab ya akun Angus ya. Untuk security-nya apakah harus berbayar? Tadi dibilang Mas Ratri ada yang free juga. Gitu. Tinggal disesuaikan mau mana tiket keamanannya ya Mas Ratri ya.
1: Iya.
0: Nah. Ini dari akun Amin Mas Ratri tanya gini. Sama seperti halnya situs pornografi yang langsung bisa keblok. Kenapa ya kok akun judol atau pinjol ilegal masih bisa masuk? Ini. Case-nya seperti apa ini Mas?
1: Jadi gini, judul itu masif apa? Masifnya judul itu kan karena sudah. Jadi gini, kalau pornografi sama judi online itu, ini secara anu ya, secara apa namanya? Nah inilah. Tak habis apa dopamin instannya itu loh. Jadi orang tuh kayak dikasih menang tuh seneng apapun itu.
0: Oke, psikologisnya berarti, ya mas ya.
1: Iya psikologisnya. Jadi ya itu kembali lagi kayak kita tuh lebih unggul dari orang lain tuh kayak senang gitu loh. Makanya kan persebarnya iklan judulnya itu masif. Nah di blog satu oleh Kominfo Pusat. Ada lagi satunya, ada satu lagi. Nah, beda dengan situs pornografi itu kan nggak semasif apa judi online karena di situ kan video, foto dan lain-lain kan perlu waktu untuk menduplikat sistem itu kan perlu waktu.
0: Oke.
1: Berarti secara ukuran itu website judi online itu lebih kecil daripada website pornografi, makanya cepat berkembang lah, dihapus satu muncul lagi.
0: Penyebarannya ya mas berarti ya?
1: Penyebarannya
0: itu. Oke, mas ini make sense loh ini ilmu baru ini buat teman-teman Pro 2 ya yang mendengarkan ya. Mungkin masuk penyanyi, kenapa kok pornografi, situs pornografi bisa diblok sedangkan situs judi online makin banyak ya karena duplikasinya itu ya mas berarti
1: duplikasinya cepat berarti kayak truk muatan pasir itu situs pornografi. Jadi kalau mau menduplikat kan harus satu truk gitu kan ya.
0: Benar.
1: Nah, kalau untuk judi online itu kayak sepeda.
0: Okay.
1: Sepeda pancal itu jadi replikasinya karena lebih kecil secara ukuran sistem dan lain-lain karena di situ hanya menyimpan data berupa angka. Makanya lebih cepat sih duplikasinya.
0: Oke. Okay.
1: Makanya di blok 1 nge-clone lagi lah ibaratnya.
0: Oke. Jadi itu ya kenapa kok akun judul atau pinjol ilegal masih bisa masuk? Salah satu faktornya itu tadi. Duplikasi sama replikasinya cepat.
1: Cepat.
0: Nah, ini akun Amin ya menjawab ya. Terus dari akun Aura tanya gini, Aura Aira, apakah ada peran hacker yang berperan di sini, Kak?
1: Kita tidak bisa menjudge ada peran atau enggak. Cuma banyak hacker yang baik itu membantu. apa membantu pemerintah untuk memblok lah situs maupun iklan judi online. Jadi hacker itu namanya hacker ya, ada yang baik ada yang enggak lah. Mungkin yang enggak ini yang ikut mereplikasi website dan iklannya itu. Makanya kan kembali lagi ke cyber hacking kita masing-masing, bagaimana cara aman berselancar di dunia maya.
0: Agar tidak edukasi lah ya Mas Ratu ya.
1: Edukasi lah, lebih ke edukasi.
0: Edukasi. Nah ini ada lagi dari akun Hamid, hanya gini Mas Satri, Mas Satri. Kita tidak tahu itu trik judol atau bukan, tapi bisa muncul. Apa kerugian kita bila kita terlanjur klik, tapi kita tidak punya apa-apa, hanya pakai wifi. Terima kasih.
1: Kalau terlanjur klik dan nggak apa, nggak melakukan apa-apa sih ya. Kita perlu ini sih, kita perlu meriset pencarian kita agar SEO-nya nggak kebaca sama sistem.
0: Oke. Okay. Gitu. Membersihkan ya.
1: Iya, berarti kayak kita kan misal contohnya di forum jual beli kita sering apa mencari motor misal. Dan nanti iklan-iklan yang datang kita tuh ya jual beli motor. Biasanya gitu. Emang sistemnya terbuat inilah dibuat seperti itu.
0: Okay.
1: Sama SEO-nya. Makanya kalau sekali awal misal kita nggak sengaja klik nih, nah kita cepet-cepet untuk menghapus lah history, terus atau nggak menyetting apa ad preference kita sih, iklan kita di ikan. Masing-masing device kan ada.
0: Benar. Oke, okay. Menjawab ya akun Hamid ya. Ini ada lagi ya dari akun Dana. Kuatkan hati aja sih kak. Sekuat apapun pasti bisa diretas. Intinya balik di diri masing-masing aja. Ada yang mencurigakan ya blok aja. Iya sih, itu yang paling aman sih. Itu paling aman sih, blok-blok aja gitu ya. Karena ada mencurigakan, ada pesan. Halo kak, gitu. Ini wah ini, halo kak ini dari situs ini gitu ya. Oke, terus ini Mas Satri ada dari akun Oka 217 nih. Mas, cara ngedukasi orang tua gimana ya biar nggak ada klik iklan judol itu, karena mereka kadang belum bisa membedakan iklan judol atau bukan. Nah, ini juga relate ini mungkin ya, yang apa para sepuh ini klik-klik ya, Mas Satri ya.
1: Iya. Jadi kalau untuk orang tua edukasinya sih lebih ke ini apa ya, orang tua sih susah. Gini, orang tua itu lebih tertarik kadang ke berita yang inilah,
0: berita hoax ya.
1: Berita hoax ya. Nah, biasanya iklan judi online tuh nempel di berita-berita hoax itu. Kebanyakan gitu. Contohnya kayak mungkin ini yang apa? Contohnya pensiunan. Contohnya nih kan ada clickbait iklan itu pensiunan tahun depan naik berapa persen. Nah, awalnya itu biasanya dari itu. Tapi namanya orang semua ya, okay. Edukasi lagi sih, jangan percaya berita yang tidak keluar dari kanal resmi
0: ya. Oke, dari inilah ya, apa portal berita yang verified lah ya Mas ya. Oke. Okay.
1: Kalau nggak yang lebih amannya itu kan ada family link ya, kayak di fitur lah, ada kontrol orang tua. Nah, ini fitur kontrol orang tua itu kan fitur orang tua ke anak. Lah ini digunakan orang tua ke orang tua itu nggak apa-apa sebenarnya.
0: Oke, tinggal diatur aja lah ya sebagai anak ya. Gimana ya?
1: Daripada biar nggak klik aneh-aneh ya.
0: Untuk antisipasi.
1: Orang tua kita tuh ya kita kasih fitur itu aja, kita yang kontrol. Jadi ada saat yang kita mungkin yang kita lebih muda,
0: yang lebih tahu lah ya Mas.
1: Aktifkan itu ya.
0: Oke, ini tips juga nih. Ini tips ini buat ketika ngaktifin ini ya. Terkait biasanya itu terkait ini ya Mas. Akun yang ada di HP ya, di device ya biasanya.
1: Iya, di device.
0: dikaitin aja sama kalian. Kalian bisa ngontrol ya, teman 22. Ini tips yang sangat cemerlang.
1: Ya, sebenarnya itu untuk anak-anak.
0: Sebenarnya untuk anak-anak. Ya,
1: karena kita juga punya orang tua ya, untuk ngontrol orang tua sekalian.
0: Oke. Ini menjawab ya akun Oka-Oka ya. Oh iya Mas Ratri, ini cukup kompleks juga ya kalau terkait iklan judi online ini ya. Kadang kalau lihat ya ini di beberapa timeline, kayak di katakanlah di media sosial, di Instagram, di TikTok, jadi udah kayak mereka itu udah kayak tersistem, masif, terstruktur.
1: Ya.
0: Iya kan? Contoh case-nya kayak gini, Mas. Ada konten di Reels katakanlah. Reels. Pertama kontennya itu yang relevan dulu, sama mungkin dari terkait motivasi, terkait kisah hidup, kayak gitu ya. Nah, di bawahnya ada watermark nih. Watermark. Terus banyak orang yang merasa relate dengan itu dan membuat dibikin story. Di restory postingan itu. Nah, secara nggak langsung itu kan bisa menyebarkan judi online juga secara nggak sadar. Karena mereka fokusnya ke emosional di situ, relate nya itu. Nah, belum selesai di situ, ada komentar di bawahnya, cedes gitu kan. Ada komentar di bawah, terkait keadaan hidup ini, terus narasinya tuh seakan-akan kayak apa ya, narasi yang kesusahan. Nah, di bawah narasinya itu, komentarnya menarasikan seperti itu, ada sisipan, kalau ingin ini, caranya gini. Wah, udah kayak satu tema itu, Mas.
1: Ya.
0: Itu kok bisa sampai segitunya, gimana sih, Mas? Berarti kan kalau dipikir-pikir ada banyak orang yang terlibat di situ. Ada mungkin, kalau bukan orang, mungkin bot ya, bot yang bekerja di situ. Mereka sampai tahu caranya gitu loh. Psikologisnya sampai tahu gitu loh.
1: Sebenarnya tuh kayak video potongan list contohnya yang kata-kata inilah kata. Itu sebenarnya yang buat tuh enggak, mungkin gini ya, ini sebenarnya yang buat resmi itu enggak ada sponsornya itu.
0: Enggak ada ya
1: sebenarnya. Ini emang itu memang apa, menyampaikan sesuai dengan keadaannya tanpa embel-embel iklan judi online.
0: Oke.
1: Nah, cuma kan secara masif sistem ada orang ngambil video itu terus ditempeli, terus ada orang yang berkomentar lain. Jadi kayak menjual apa ya, kesedihan.
0: Menjual kesedihan, benar.
1: Jadi mungkin ini ya, mungkin budaya di Indonesia berarti yang sedih-sedih itu pasti laris.
0: Oke, benar. Banyak yang nonton maksudnya.
1: Banyak yang nonton.
0: Oke, jadi itu juga sebagai selain jadi ladang konten bagi pembuatnya, juga sebagai ladang judol juga secara nggak langsung.
1: Jadi, para bandar-bandarnya ini tahu masyarakat Indonesia tuh kalau dikasih hal-hal yang berbau kesedihan pasti laris, akhirnya nyari video yang berbau kesedihan ditempel iklan judi online. Terus yang komen di bawahnya itu juga timnya mungkin akhirnya kan menarik lah.
0: Oke. Berarti bisa dikatakan iklan judol di sekarang ini, iklan judol sekarang ini menurut Mas Ratri sudah tersistem, terstruktur, masif juga ini berarti.
1: Sudah tersistem, terstruktur, masif, dan dia membaca mungkin psikologi orang-orang di dunia maya, khususnya di Indonesia.
0: Oke. Ini berarti ini tips sederhananya apa ini, Mas? Kalau udah di kondisi seperti itu loh, Mas.
1: Jadi tips sederhananya sih kita lebih apa ya?
0: Balik lagi ke individu kan ini ya.
1: Kembali individu, kita inilah lebih baik baca-baca tuh yang dari literatur atau website yang resmi, entah itu novel, cerita pendek atau apa, ini yang untuk mengembangkan diri lah, jangan yang ini apa pengen cepat kaya dan lain-lain, tapi itu kembali lagi ke ini sih mas, ke keadaan individunya.
0: Keadaan individunya ini menjadi pertimbangan juga ya. Cuma, tapi pada akhirnya kalau memang itu jual, mending dihindari.
1: Ya dihindari. Karena kalau saya sih, saya tanamkan ke diri saya sendiri kan, intinya pasti kalah.
0: Pasti kalah.
1: Iya.
0: Judi pasti kalah.
1: Pasti kalah. Awal-awal dikasih menang secara sistem. Nanti setelah beberapa kali dibuat kalah.
0: Oke, karena memang di sistem seperti itu, di desain seperti itu ya Mas Ratri ya?
1: Memang di desain seperti itu ada algoritmanya, ada caranya.
0: Oke. Ini gimana Mas? Misalnya ada ini enggak cara mengedukasi teman atau orang sekitar kita agar tidak terjebak sama seputaran siklus setan ini ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Terjebak judol ini ya. Gimana ini Mas? Ini harus didengar nih teman-teman Pro 2 ya, yang ini mungkin loh ya terjebak hal serupa ini. Ini gimana Mas?
1: Jadi ini lingkungan itu mungkin dari RT RW itu kayak ya gerakan bersama gitu.
0: Oh, gerakan kolektif berarti ya.
1: Iya, kolektif. Oh. Jadi kalau ada apa? Tetangganya atau rekannya itu ya kita bilang jelas pasti kalah itu, jangan main ini. Setidaknya kita sudah menyampaikan.
0: Oke.
1: Cuman kembali lagi ke pribadi individu masing-masing. Tapi secara sistem itu pasti ya nggak bakal menang. Jadi mengedukasi masyarakat yang sedang mengalami

0: orang tua ke anak, anak ke orang tua. Pokoknya ini, pokoknya menghindari sebisa mungkin judi online.
1: Judi online. Sebenarnya secara, kalau secara sistem ya, di jaringan kita kan, di jaringan di Indonesia khususnya kadang sudah ada internet positif itu.
0: Benar-benar internet positif.
1: Nah itu, dari segi pemerintah itu sebenarnya sudah semaksimal mungkin.
0: Semaksimal mungkin.
1: Namanya serangan, serangan cyber terkait judi online ini kan masif ya. Itu masih lewat terus.
0: Oke, ya. Harus ada ini sih, gerakan kolektif memang untuk melawan melawan situs-situs tersebut. Oke, Mas Ratri, ini pertanyaan terakhir Mas Ratri. Ini ada gak sih pesan dari Mas Ratri untuk generasi muda agar lebih bijak dalam menggunakan internet? Nih, ini penting banget, ini kata-kata pamungkasnya di sini nih Mas.
1: Oke. Mungkin apa ini sih, judul itu bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi ancaman masa depan generasi.
0: Ancaman berarti ya Mas?
1: Ya, ancaman masa depan generasi itu.
0: Jadi sebisa mungkin tetap harus dihindari.
1: Ya, tetap dihindari terus. Kalau bisa matikan personalisasi iklan, terus pakai DNS yang aman, rajin lapor iklan juga, hindari aplikasi tidak resmi, itu kunci paling efektif menurut.
0: Oke. Jadi yang aman-aman aja ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya mau nonton film atau ini, gunakan situs website yang resmi, yang aman, yang jangan bajakan lah, karena di situ bisa, sangat bisa dan sangat mungkin seperti yang bilang Mas Ratri tadi, disusupi judul-judul itu. Ya kan Mas Ratri ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, teman berdua ya, dari obrolan malam ini di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam bareng Mas Ratri Ari Jaya ya. Ini ya, kita lebih memahami bahwa judi online itu bukan ini ya, bukan itu pasti rugi, judi online itu pasti rugi, cuma didesain sedemikian rupa agar kalian itu tertarik gitu kan Mas Satri ya. Mulai dari konten-konten yang berbau judi online, terus konten-konten yang mengandung psikologis, nanti kalian gak sadar itu ikut membagikan bahwa padahal di situ ada situs judi online-nya. Nah, dan selain itu ya, kemudahan akses internet memang memberikan banyak manfaat. Namun tanpa kesadaran dan interaksi digital yang baik, hal tersebut juga bisa membuka peluang munculnya berbagai ancaman itu, termasuk judi online itu. Iklan judul seringkali dibuat dengan tampilan menarik dan janji keuntungan cepat ya Mas Ratri ya. Padahal dibalik itu resiko kerugian finansial ya, serta dampak psikologis yang serius meliputi di situ. Penting bagi generasi muda ya menurut Ratri ya, untuk memiliki kemampuan menyaring informasi dan tidak mudah tergoda oleh konten digital yang bersifat manipulatif. Selain itu, langkah sederhana seperti tidak membuka tautan mencurigakan, memblokir konten berbahaya, serta melaporkan iklan judul yang seperti disampaikan Mas Ratri tadi, itu menjadi bentuk perlindungan diri ya Mas Ratri ya, di dunia digital ya. Selain itu, di tingkat masyarakat, tingkat keluarga juga, kesadaran bersama juga diperlukan untuk mencegah penyebaran judi online. Edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar menjadi salah satu cara efektif untuk membangun pengguna internet yang sehat. Misalnya ada warganya nih ketahuan nih, wah main terus, tap-tap terus nih, wah itu harus segera diingatkan, harus segera diselamatkan menurut Rere, karena sudah terjun. Oke, dan melalui literasi digital yang baik, generasi muda diharapkan mampu untuk memahami ya teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dan terima kasih juga untuk Mas Ratri Arijaya ya, sudah memberikan insight terkait cyber hygiene ya, keamanan di dunia maya, apalagi terkait ketemu iklan judul ini harus waspada banget, harus was-was ya. Terima kasih Mas Ari, semoga apa yang kita sampaikan malam ini bisa menambah wawasan ya, wawasan teman-teman berdua agar lebih waspada terhadap iklan judi online, tetap jadi pengguna internet yang cerdas dan positif, seperti itu ya Mas Ari ya.
1: Iya.
0: Dan aku sendiri, Reforman Anda, Eki Rere, sebagai host di Jaga Malam malam ini, tetap stay tune di 95,2 FM, RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke. 95,2 per 2 R dari Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama aku Nabila Negeri setelah tadi kita simak bersama pemutaran ulang pemberantasan judi online barengan dengan Reforma Nanda ya, aka Rere. Nah, jadi kali ini kita masuk pada sesi curhat dong. Boleh dong. Berhubung ini tanggal merah ya, teman Pro 2. Pastinya dari teman-teman Pro 2 ada yang memanfaatkan waktunya untuk lelean, melek-melekan, begadang. Ada juga yang memanfaatkan waktu untuk tidur sebelum besok memulai aktivitasnya kembali gitu ya. Karena pasti terhitungnya mager banget ya. Long weekend lumayan, Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya cuti, Selasa tanggal merah. Pastinya besok udah kayak, aduh masuk kerja lagi, aduh masuk sekolah lagi. Menghadapi realita teman Pro 2. Nah makanya di sini di malam hari ini kamu boleh curhat-curhat, mengungkapkan isi hati kamu teman Pro 2. Di mana? Di WhatsApp kami boleh banget di 0811-369-7755. Atau boleh komen di Instagram @rari_pro2madiun. Kebetulan juga teman Pro 2 ada yang Nabila pengen bahas gitu ya, seputar buah, tapi disangkut-pautkan juga dengan Gen Z, generasi gitu. Emangnya ada apa Nabila gitu? Ada namanya Strawberry Generation. Nah mungkin bagi teman Pro 2 masih asing gitu ya, apa Strawberry Generation? Yang terkenalnya Sandwich Generation. Ada juga yang terkenalnya apalagi ya? Ya pokoknya begitulah. Nah jadi pembahasan pada malam hari ini teman Pro 2 berkaitan dengan Strawberry Generation yang dialami oleh Gen Z. Mungkin ada dari kamu yang relate ya teman Pro 2. Tapi sebelum nanti Nabila jelaskan, di malam hari ini kembali Nabila ingatkan, pengen yang curhat boleh banget di 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram story @rari_pro2madiun. Sambil dengerin musik-musik enak, musik-musik asik, menunggu ngantuk, boleh banget teman Pro 2. Stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam alias jangan kalau malam-malam curhat dong, boleh dong. Iya, membicarakan seputar strawberry generation gitu ya, atau generasi strawberry. Wih, ada lagi nih Nabila ya. Padahal dulu ada nama istilahnya sandwich generation gitu ya. Jadi kayak menanggung, karena sandwich itu kan berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, kayak menanggung yang atas, yang bawah gitu, kayak terhimpit. Nah, sementara kalau strawberry generation ini seperti apa Nabila ya? Jadi, teman Pro 2, generasi strawberry ini adalah istilah bagi anak muda yang punya banyak ide kreatif dan juga pintar pakai teknologi. Tapi ini sayangnya mudah menyerah, terus stres, sakit hati ketika menghadapi masalah. Nah, terus kenapa gitu ya? Kok dinamain strawberry? Padahal kan strawberry itu enak, manis, ada yang kecut juga, cantik warnanya. Dan memang nama ini tuh berasal dari buah stroberi yang yaitu tampak cantik dari luar tapi sangat lunak dan mudah hancur kalau ditekan. Nah, sehingga karakteristik utama dari strawberry generation adalah kelebihannya kreatif, pandai berpikir beda atau out of the box, cepat paham teknologi, punya jaringan luas, tapi sayangnya mudah menyerah, sensitif pada kritik, dan kurang tahan banting ketika menghadapi tekanan kerja ataupun hidup. Nah, penyebab utamanya apa nih? Kenapa bisa muncul fenomena namanya generasi strawberry? Nah, ini juga berkaitan sama pola asuh, teman Pro 2 ya. Pola asuh orang tua yang terlalu melindungi atau overprotektif, sekaligus juga memanjakan anak-anaknya sejak kecil. Nah, ini bisa menyebabkan anak itu menjadi generasi strawberry, atau istilah itu mental tempe gitu ya. Ada aja, padahal enak dimakan nih, baik stroberi ataupun tempe. Tapi kenapa dijadikan ibarat gitu ya? Ya, begitulah teman Pro 2. Termasuk ini ya, penyebab munculnya fenomena generasi stroberi adalah kemudahan hidup. Nah, jadi ibaratnya tuh fasilitasnya ada, apa-apa ada, mau apa ada. Jadi kayak gak perlu mikir berat-berat lagi gitu ya. Apalagi sekarang dengan teknologi namanya Google AI dan lain sebagainya itu. Jadi fasilitas itu serba instan, membuat anak kita jarang melatih diri mengatasi kesulitan sendiri. Terlebih lagi paparan media sosial yang tinggi memicu kebiasaan mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnosis ketika merasa sendiri ataupun tertekan. Nah, jadi gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu sudah tersentil? Apakah kamu menjadi bagian termasuk generasi strawberry yang katanya anak zaman sekarang itu lembek, egois, ngawang gitu ya? Waduh. Kebanyakan main HP, iya. Banyak mimpi, iya. Minim aksi, waduh. Ya, begitulah teman Pro 2 ya. Jadi, klaim-klaim seperti itu, strawberry generation, buat kamu yang udah merasa relate gitu ya terhadap hal tersebut. Nah, ini tenang aja. Nanti kita bakal mendalami lagi topiknya. Buat kamu yang pengen curhat-curhat, masih ada kesempatan ya. Pokoknya di sini, apapun yang kamu curhatkan, boleh banget teman Pro 2. Aku mah terbuka lebar. Nabila mah terbuka lebar untuk kamu. Oke, teman Pro 2. Nah, ini kebetulan udah ada yang curhat ya dari Afif Mukminin di Sumenep. Katanya sih bagaimana caranya agar dapat pasangan dan pekerjaan yang sesuai dengan skillmu. Aku kelahiran dari tahun 97. Wow, gimana caranya agar dapat pasangan? Ini kalau ala Nabila ya. Ya, ini kita sharing-sharing ya Afif ya. Bukan bermaksud untuk menggurui ataupun sok pinter. Kita semua juga pusing gitu ya. Kadang kalau berhubungan sama pasangan gitu, apalagi pekerjaan yang in this era kayaknya pusing gitu. Jadi caranya gimana sih biar dapat pasangan ya? Kalau saran Nabila mah perbanyak relasi dulu ya Afif ya. Pokoknya welcome sama siapapun, mau berani untuk kenalan juga seperti itu. Kita enggak ada yang tahu gitu ya siapa jodoh kita. Yang jelas kita pasti ada ya, berpasang-pasangan. Namanya juga hidup gitu, pasti ada baik, positif, ada sendok, ada garpu, ada pagi dan siang. Nah, otomatis nanti kita bakal ini ya, teman Pro 2, bakal ketemu pasangannya kok kalau udah waktunya. Jadi yang penting adalah kita cukup fokus pada diri kita sendiri dulu, memperbaiki diri. Janganlah fokus untuk mencari yang terbaik, tapi jadikanlah diri kita yang terbaik agar kita bisa dicari oleh orang yang terbaik. Asik. Waduh, bijak banget Nabila. Aduh, enggak juga sih. Nah, terus ini gimana caranya agar dapat pekerjaan yang sesuai dengan skillmu? Lagi-lagi terus mencoba ya.
Kalau Nabila sih berprinsip bahwa ya harus berani mencoba keluar dari zona nyaman. Dan bisa, kita tuh bisa teman Pro 2, bisa melakukan apapun karena itu sudah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Jadi pekerjaan yang sesuai dengan skill itu bonus ya. Yang penting kita terus mengasah dan memberanikan diri untuk berkembang. Jangan berada di zona nyaman terus. Kalau misalnya ada tawaran, pekerjaan, apapun itu yang semisalnya bukan passion kamu, ya gak apa-apa, coba aja dulu. Siapa tahu kamu ternyata masuk gitu ya. Atau kamu ternyata, oh juga suka gitu. Ya minimal kita mendapatkan pengalaman baru gitu ya dari pekerjaan tersebut. Jadi kalau caranya gimana biar dapat pekerjaan sesuai dengan skillmu, lebih baik membangun lapangan pekerjaan kalau begitu ya. Lebih enak mengembangkan skill kalau udah membuka lapangan pekerjaan. Nah, otomatis kita akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill, ya kan? Semoga menjawab ya Afif. Ya, terima kasih sudah bergabung. Maaf-maaf nih kalau misalnya kurang memberikan saran baik, tapi ya kalau dari Nabila seperti itu jawabannya. Dari Lara Purwasari. Halo Kakak, selamat malam. Kalau menurut aku istilah strawberry generation tidak seharusnya hanya digunakan untuk menghakimi generasi muda sebagai generasi yang mudah menyerah dan tidak tahan tekanan. Justru yang perlu dipertanyakan adalah apakah mereka benar-benar lemah atau kita sedang menggunakan standar ketangguhan masa lalu nih untuk menilai generasi yang hidup dalam tekanan yang berbeda. Kata-katanya dalam nih ya. Ketika tuntutan ekonomi, persaingan, ekspektasi sosial, dan tekanan digital semakin kompleks, apakah adil kalau seluruh persoalan tersebut dibebankan kepada generasi muda? Jangan-jangan yang kita sebut generasi rapuh sebenarnya adalah generasi yang mulai berani mempertanyakan sistem dan menolak menganggap penderitaan sebagai satu-satunya bukti ketangguhan. Ini keren banget nih kata-katanya ya. Jangan-jangan yang kita sebut sebagai generasi rapuh nih teman Pro 2, alias kita yang seringnya dibilang generasi lembek lah bla bla bla, itu sebenarnya adalah generasi yang mulai berani mempertanyakan sistem atau menolak menganggap penderitaan sebagai satu-satunya bukti ketangguhan. Iya sih, benar banget ya. Kadang kita tuh kayak dianggapnya pemberontak gitu ya. Tapi justru dari situlah kita kayak itu tuh generasi yang udah mulai berani untuk mengubah hal baru yang sebenarnya itu kalau orang-orang tua dulu itu melakukannya. Kita tuh kayak memodifikasi sih, menurut Nabila tuh lebih memodifikasi sehingga kesannya kalau menurut orang tua tuh jadi kayak nggak tahu ini apa namanya. Kayak istilahnya tuh kayak mengubah gitu loh, padahal kita memodifikasi. Gimana sih? Ya begitulah teman Pro 2 ya. Jadi benar sih. Jadi belum tentu yang kita anggap rapuh itu adalah hal buruk. Jadi bisa saja mulai berani mempertanyakan sistem atau bisa jadi ini menolak gitu ya, menganggap penderitaan itu sebagai satu-satunya bukti ketangguhan gitu. Nice. Terima kasih Kak Lara Purnamasari ya, sudah gabung di sesi curhat dong. Dan luar biasa sekali gitu ya. Seneng loh Nabila tuh kalau banyak yang berpendapat dari berbagai sisi gitu ya. Coba aku cek yang lainnya nih, apakah sudah ada yang bergabung di Instagram @rari_pro2madiun. Kalau tadi di WhatsApp kami ya di 0811-369-7755. Ini ada juga yang curhat gitu ya. Capek. Apalagi ya begitulah. Rasanya tuh kayak aduh. Ya gimana ya, namanya juga hidup. Kalau udah di sana bakalan enggak capek gitu ya. Tapi kita harus berjuang teman Pro 2 ya. Tidak boleh menyerah. Capek emang iya capek. Tapi setidaknya kita sudah melakukan hal baik untuk diri kita. Jadi semangat. Dan semangat juga untuk tadi ya Kak Afif Mungwinin, Kak Lara Pramasari yang sudah bergabung, Kak Isti, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman Pro 2 yang masih belum tidur ya, apapun itu yang kamu sedang harapkan ataupun yang kamu kerjakan, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan pastinya pesannya Nabila adalah jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru.
beranikanlah diri kamu sendiri ya. Cobalah untuk percaya diri, karena dari rasa percaya diri itu kita akan menghadirkan hal-hal positif tentunya. Karena dengan percaya diri, Nabila percaya gitu ya, kayak kita menghasilkan positive vibes. Ketika kita sudah berada di titik positif, maka hal-hal yang positif tentu saja akan menarik gitu ya, tertarik gitu, istilahnya tertarik. Jadi sama-sama positif gitu yang datang. Sebaliknya kalau misalnya kita berada di fase negatif atau negative vibes, otomatis ya hal-hal yang buruk yang akan kita temui. Jadi usahakan kamu coba membangun positive vibes dulu gitu ya, agar di sekeliling kamu juga menjadi positif gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, teman Pro 2. Coba untuk ya percaya diri, self love, terus juga yakin sama diri kamu, berani untuk belajar hal baru. Ya itu tadi. Jadi bagaimana caranya biar bisa mendapatkan pekerjaan sosial skill? Ya aku harapkan bisa kita buka lapangan pekerjaan yang sesuai skill, agar kita bisa bekerja juga sesuai dengan skill. Jadi ya dapat bonus itu ya, kita bisa bermanfaat untuk orang-orang. Itu ya teman Pro 2, terima kasih banyak ya udah gabung di sesi curhat dong pada malam hari ini. Seru banget, terima kasih banyak. Have a nice dream buat teman-teman Pro 2 yang sudah tidur, OTW tidur ya. Sehat-sehat pokoknya, dijaga kesehatannya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang sedang dilanda masalah ataupun sedang berada di fase susah, semoga aja doanya adalah segera menghadapi hal-hal baik kembali. Dan ya, semangat buat teman Pro 2. Terima kasih banyak ya. Kita masih akan terus lanjut sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di sesi curhat dong ini masih ada sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat, sambil diiringi dengan lagu-lagu hits ya, sebelum nanti pada akhirnya Nabila akan putarkan aja kamu, kita menyimak bersama sebuah drama radio yang dihasilkan oleh Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arif Fakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.
3: Jack Fakrullah.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Halo Beb, tumben pagi-pagi telepon, pasti ada gosip baru ya?
1: Tahu aja kamu, Mel, kamu pasti kaget deh dengar gosip ini.
0: Gosip apa sih? Bikin penasaran deh.
1: Itu si Jihan yang punya utang sama kamu.
0: Emang dia kenapa?
1: Ya sebenarnya sih bukan gosip ya, tapi ini fakta yang aku dapatkan dari sumber terpercaya.
0: Ah lama, bikin penasaran aja deh.
1: Ya udah, nanti bakal aku ceritain semuanya. Tapi kita ketemu yuk di kafe biasa ya, jam 11, sekalian makan siang.
0: Ya bilang aja kamu mau ditraktir makan siang. Kebiasaan ya si baby, katanya jam 11. Eh udah lewat 15 menit belum ada juga.
2: Hai, udah lama ya?
0: Udah dari tahun kemarin tahu. Aku hampir aja nih lengket sama kursi.
2: Aku tadi kejebak macet, makanya telat deh. Kamu udah pesan belum?
0: Belum nih.
2: Kalau gitu kita pesan aja King Crabs Alaska. Pokoknya kamu gak bakal nyesel, ini enak banget. Pelayan!
3: Iya mbak, mau pesan apa?
2: Saya mau pesan King Crab Alaska, minumnya ya paling enak aja deh.
3: Ini pesanannya mbak, selamat menikmati.
2: Akhirnya aku bisa juga makan King Crab Alaska. Makan yuk Nel, enak loh ini.
0: Tapi kan Beb, katanya kamu punya gosip tentang Jihan.
2: Eh iya, aku hampir lupa. Kamu tahu gak Nel? Si Jihan-Jihan itu, dia berangkat umroh loh.
0: Apa? Jihan berangkat umroh?
2: Tuh kan, kamu pasti kaget. Dia bisa berangkat umroh tapi gak bisa bayar utang ke kamu. Kayaknya cuma buat gaya-gayaan deh, biar dibilang kaum sosialita.
0: Ih, aku iri banget deh sama dia.
2: Ngapain iri sama dia? Kamu lebih kaya dari dia. Buktinya, kamu minjemin dia uang. Eh, tapi dianya gak tahu diri, gak bayar utang, malah berangkat umroh. Atau jangan-jangan dia pakai jasa umroh yang bisa dicicil itu.
0: Eh, bikin selera makan aku hilang aja deh.
2: Udah, makan aja. Enak loh ini. Halo? Oh iya, bos. Saya segera ke kantor.
0: Kamu harus balik?
2: Iya nih, bos aku telepon. Katanya harus ada berkas yang harus aku urus gitu deh. Biasa, sekretaris kesayangan.
0: Ya udah, pergi sana.
2: Kamu mau bayarin ya? Hehe.
0: Iya, gampang. Mas, minta bilnya.
3: Ini mbak, semuanya 4.500.000.
0: Hah? Mas nggak salah hitung kan?
3: Sudah benar kok mbak. Kepiting Alaskanya itu 3.500.000. Ditambah minuman tadi masing-masing 500.000.
0: Dasar si baby. Aku dikerjain sama dia. Bilang aja dia mau makan tapi gak ada uang. Kere, tapi gayanya sosialita.
3: Gimana mbak, mau dibayar sekarang?
0: Bentar ya, 5 menit lagi baru saya bayar.
3: Oh yaudah mbak, nanti mbak bisa panggil saya atau bisa langsung ke kasir ya.
0: Gimana aku bisa bayar? Uangku cuma tinggal 500.000. Aku pikir makanannya murah, ternyata malah semahal itu. Nela, Nela, so jadi orang kaya jadinya gini deh dikerjain baby. Kayaknya aku gak punya pilihan lain deh. Aku pakai pinjol aja deh. Terserah deh, mau pinjol kek, apa kek. Yang penting bisa bayar makanan mahal ini. Daripada aku diviralin, nanti malah popularitasku sebagai kaum sosialita hancur lagi. Oh no, 4 juta hanya untuk makan satu kali. Tapi ya udah deh.
2: Nel, aku lagi butuh uang nih. Kamu bisa bantu kan?
0: Emang untuk apaan?
2: Aku kena masalah di kantor. Jadi aku harus gantiin kerugian kantor 200 juta, Nel. Tapi aku cuma punya uang 190 juta. Kurangnya 10 juta lagi. Kamu bisa bantu kan?
0: Kalau aku bilang aku gak ada uang, si baby pasti curiga kalau aku bukan orang kaya. Nanti dia gak mau lagi temenan sama aku. Dan mungkin aku akan jadi bahan ejekannya nanti.
2: Nel, Nela, jadi enggak? Lamun aja, aku butuh banget tahu.
0: Aku lagi enggak pegang uang nih, tapi aku coba WA papaku ya. Paling 5 menitan udah ditransfer. Tapi 10 juta aja ya.
1: Ya udah, nanti uangnya kamu transfer aja ke rekening aku ya. Aku pamit ya.
2: Akhirnya 10 juta masuk ke rekening aku. Ini nih enaknya temenan sama anak orang kaya. Gampang banget dibohongin. Dia gak tahu aja uangnya aku pakai buat bayar pinjol. Tapi kenapa tadi aku gak bilang aja 50 juta gitu ya, biar utang-utangku lunas. Nasib. Andai aja aku beneran jadi sekretaris bukan OB, pasti uangku banyak.
4: Beb, uangnya udah masuk ya 10 juta?
1: Iya udah Nel, makasih ya. Nanti kapan-kapan deh aku ganti.
4: Ya diingat ya, itu kan jajan aku sehari.
2: Kamu kan bisa minta lagi sama papa kamu yang tajir itu Nel.
5: Hai Jihan.
6: Eh Nel, apa kabar?
5: Baik, tapi
6: apa?
5: Maaf ya, utangku belum bisa aku bayar.
6: Oh itu, santai, gak apa-apa kok. Nanti kalau kamu udah punya rezeki, baru kamu bayar.
5: Makasih ya, aku jadi gak enak sama kamu.
0: Oh iya, kamu baru pulang umroh ya?
6: Alhamdulillah, ya mungkin sudah panggilannya.
5: Aku tuh iri deh sama kamu. Usaha kamu lancar, bisa pergi umroh lagi.
2: Eh Jihan, bayar dong utang kamu. Heran ya, utang gak bisa dibayar malah bisa berangkat umroh. Eh, di mana-mana tuh bayar utang dulu baru bisa umroh.
6: Ini maksudnya apa ya? Aku punya utang. Sama siapa?
2: Alah, nyampra pura deh.
5: Baby, udah dong jangan marah-marah sama Jihan, kasihan dia.
2: Tuh Jihan, lihat sendiri kan, bahkan Nela masih aja ngebela kamu.
5: Udah, malu tahu diliatin orang-orang, mana ada yang ngerekam lagi.
2: Biarin aja Nel, biar netizen Indonesia tahu Jihan yang sok kaya sampai bisa berangkat umroh ternyata punya utang yang gak mau dibayar.
6: Baby, kayaknya kamu salah orang deh. Aku gak pernah punya utang.
2: Wah, parah nih orang. Nel, kamu jangan diam aja dong. Aku kayak gini biar si Jihan bayar utangnya ke kamu.
6: Aduh, bentar deh. Aku minjam uang ke Nela gitu.
2: Iya kan? Makanya, bayar dong.
6: Ini kayaknya salah paham deh. Bukan aku yang minjam uang ke Nela, tapi sebaliknya. Nela yang minjam uang ke aku dan sampai sekarang juga belum dibayar. Aku sampai detik ini gak nagih utang aku ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, mending kamu bayar deh utang kamu sekarang.
5: Jihan, maaf, tapi aku belum ada uang.
2: Jadi bener, Nel. Kamu yang minjem uangnya ke Jihan. Tapi kamu bilang...
3: Kamu Nela, kan?
5: Iya. Ada apa ya?
2: Kamu kan pelayan di restoran King Crab itu, kan?
3: Bener, Mbak. Tapi saya sudah nggak kerja di sana lagi.
5: Terus, apa hubungannya dengan saya?
3: Saya sekarang adalah debt collector. Jadi saya ditugaskan untuk menagih utang ke Mbak Nela totalnya 20 juta.
2: Nel, kamu serius punya utang sebanyak itu? Berarti kamu bukan orang kaya dong.
5: Aku terpaksa minjem di pinjol. Dan itu gara-gara kamu tahu.
2: Kok gara-gara aku sih?
5: Ya iyalah. Coba kamu ingat waktu kita makan di kafe, kamu cuma numpang aja kan? Mau makan enak, giliran bayar malah pergi. Dan aku juga terpaksa minjam uang 10 juta ke pinjol gara-gara ngebantuin kamu tahu, baby.
3: Jadi ini Mbak Baby Bianca?
5: Iya, namanya Baby Bianca.
3: Mbak yang OB itu kan?
5: OB? Baby ini sekretaris di perusahaan besar, bukan OB.
3: Saya nggak salah lagi. Ini Mbak Baby Bianca yang OB itu. Pinjaman kamu juga udah banyak loh Mbak, hampir 30 juta. Kapan nih dibayar?
2: Nantilah Mas, saya belum ada uang.
5: Jadi selama ini kamu tuh cuma OB?
2: Ya walaupun aku OB, tapi aku punya kerja. Daripada kamu, nganggur gak jelas. Katanya anak orang kaya, malah kere.
5: Kamu ya?
6: Kalian jangan berantem di sini dong, malu.
3: Pokoknya saya gak mau tahu ya. Secepatnya kalian berdua harus bayar utang kalian. Kalau tidak, saya akan meneror kalian.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mutiara Hikmah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya. Seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala, umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: rri.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

2. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejan Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang banget aku Nia Mona bisa kembali hadir menemani teman Pro 2 di akhir minggu di bulan Agustus ya, teman Pro 2, di 26 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Masih happy karena masih di nuansa Hari Kemerdekaan? Karena belum usai nih. Sampai hari Minggu besok kayaknya masih banyak nih acara-acara yang bakal digelar gitu ya. Mungkin di perumahan kamu, atau di kampung kamu, atau juga di sekolahan. Dan macam-macam ya teman Pro 2. Pokoknya happy aja karena ini memperingati Hari Kemerdekaan kita ya. Pro 2 RRI Madiun juga bakalan menemani teman Pro 2 semuanya untuk hari ini sampai jam 12 malam nanti. Kita temenin sampai jam 11 untuk aku ya. Di sesi yang pertama ada single-single, ada informasi, ada Spada Bram dan juga hitlist nanti. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Karena di awal perjumpaan kita Duda Dili sama musik director aku ada Jazz Music. Stay tune ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal.
0: Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata,
1: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
0: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugu Lans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.
2: Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 Jonathan Christie atau Jojo ini resmi menduduki peringkat 1 dunia sektor tunggal putra setelah Federasi Bulu Tangkis Dunia ini merilis ranking terbaru di hari Selasa kemarin. Jonathan naik 2 posisi dari peringkat ketiga dengan koleksi 87.631 poin. Pencapaian tersebut mengakhiri penantian Indonesia selama 26 tahun sejak Taufik Hidayat terakhir kali berada di posisi teratas pada tahun 2000. Dengan posisi terbarunya ya, teman Pro 2 Jonathan menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang menempati peringkat 1 dunia pada era penghitungan ranking dari WWF Modern, dan dia sekaligus meneruskan jejak Taufik Hidayat yang menjadi tunggal putra Indonesia terakhir di puncak dunia 26 tahun lalu. Pencapaian Jojo menjadi catatan besar bagi bulu tangkis Indonesia meski diraih setelah perjalanan yang tidak begitu mulus di kejuaraan dunia 2026. Informasi lainnya nih teman Pro 2, ada momen dalam sebuah hubungan yang terkadang lebih berat daripada perpisahan itu sendiri. Dan saat seseorang belum benar-benar pergi, tetapi kita sudah tidak yakin apakah dia akan tetap tinggal. Dan perasaan inilah yang menjadi ruang utama dalam single terbaru duo Masih Kita, Kamu dan Jam Tangan, yang resmi dirilis melalui label Sintesa Pro nih. Nah, Masih Kita ini merupakan duo vokal asal Bandar Lampung yang terbentuk dari pertemuan dua musisi yang latar belakang prestasi vokalnya juga jarang ditemukan di tahap awal sebuah karir rekaman ya teman Pro 2. Dan lagu Kamu dan Jam Tangan ini membawa pendengar ke sebuah suasana sederhana namun penuh dengan tanda tanya. Dan Masih Kita memilih untuk tidak menyelesaikan cerita tersebut dengan jawaban, justru Kamu dan Jam Tangan ini membiarkan pendengar tinggal lebih lama dalam ketidakpastian nih teman Pro 2 ya. Untuk detail-detail kecil menjadi kekuatan lagu ini, dan dari sisi musisi atau musiknya, aransemen

0: digarap oleh ADIR, memilih tempo yang tenang dan tidak tergesa-gesa, ruang suara dibuat luas, harmoni vokal ditempatkan dengan presisi, seolah selalu memberikan sentuhan gitu ya, untuk ngajak waktu itu untuk sejenak berhenti nih teman Pro 2. Sentuhan akhir mixing dan masteringnya oleh Dery Wijaksana yang semakin memperkuat atmosfer dreamy yang menjadi lagu ini, jadi lagu yang penuh dengan cerita. Nah, dengan pendekatan Kamu dan Jam Tangan, ini tidak sekedar bercerita tentang kehilangan, lagu ini menangkap satu detik sebelum semuanya benar-benar berubah. Dan momen ketika seorang masih ada di depan mata tetapi kemungkinan untuk kehilangan, ini bakal mulai terasa. Nah, kamu bisa untuk mendengarkan lagu dari Masih Kita, Kamu dan Jam Tangan di digital platform musik ya. Dan teman Pro 2, kamu juga bisa update beberapa informasi lainnya di rri.go.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: rri.co.id, sumber terkini.

95,2 Pro 2 RRQ Madiun, teman terbaik kamu. Spide, selamat pagi teman Pro 2. Dingin banget ya hari ini teman Pro 2. Aku ngelihat cuacanya sedikit rada kok mendung ya. Apakah hujan? Oh, ternyata. Setelah Mona cek dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari ini udaranya kabur. Makanya sedikit rada boleh dibilang nggak secerah biasanya, dingin pula gitu ya. Tapi nanti siang panas banget ya. Kemarin tuh panasnya luar biasa loh, sampai celekit-celekit yo rasane saking panas ya teman perdua. Sehat selalu ya, karena banyak nih teman-teman yang mungkin walaupun cuacanya kemarau dan panas, banyak yang batuk, flu, pilek. Ini gara-gara karena cuaca panas, terus akhirnya mereka pada ini ya, minum es gitu ya. Batuk deh, karena terus-terusan minum es. Pokoknya dijaga ya tubuhnya ya teman Pro 2 ya. Apalagi nih akhir bulan nih teman Pro 2. Selain jaga tubuh, kita juga jaga dompet ya. Nanti kalau udah tanggal 1 boleh ngegas lagi. Happy banget pastinya ya hari ini, walaupun di akhir bulan, tapi semangat karena kita di tengah minggu juga. Banyak hal-hal yang perlu kita selesaikan, termasuk juga mungkin buat kamu yang kuliah, udah mulai kuliah kembali, semangat. Nanti kita bakal kasih beberapa informasi buat kalian, plus juga single-single ya. Stay tune terus ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital di Spada. Saat pagi teman Pro 2, ada lagunya pernikahan dini, dan ini dinyanyiin sama Sound Wife ya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital. Come on, terbaik, come on.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk segera download RRI Digital.

9522 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, satu informasi buat kalian bahwa tim panjat tebing Indonesia ini meraih 2 medali perunggu dari ajang Rock Climbing Asian Youth Championship ya. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Tiongkok ya di hari Selasa kemarin, dan tim putri Indonesia ini mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Serikandi muda Indonesia ini turun bertanding pada nomor tersebut adalah pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan juga Kezia Quinmi Kenli Roy ya. Korea Selatan harus puas berada di urutan keempat setelah mencatat waktu 19,29 detik. Medali emas serta perak pada nomor speed relay putri U17 disapu bersih oleh tim Tiongkok. Pasangan atlet Haden Malik dan Amirul Rizki turut menambah perolehan medali tim putra nih teman Pro 2. Pasangan putra Indonesia berhasil mengalahkan tim Kazakhstan dengan memperoleh rekor catatan 11,09 detik. Tim Kazakhstan ini sendiri finish pada peringkat keempat usai mencatat waktu 11,24 detik di babak final. Medali emas speed relay dari putra U19 diraih Tiongkok, sedangkan perak disabet oleh tim Korea Selatan. Pelatih pendamping ada Yudhistira ini mengapresiasi kerja keras seluruh atlet yang bertanding di ajang kejuaraan internasional nih teman Pro 2. Seluruh hasil kompetisi menjadi bahan evaluasi agar kemampuan para atlet panjat tebing nasional semakin terasa. Dan skuad Indonesia dinilai telah berjuang keras dan tampil secara maksimal sepanjang ajang kejuaraan tersebut.